0: menjabat sebagai wakil menteri pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
1: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Peristiwa.
2: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian, 23 Juli 1985, Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.

Ketika banjir datang, keselamatan adalah prioritas. Matikan listrik, bawa tas darurat, dan segera menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan memaksakan diri berjalan di arus deras atau menerobos banjir dengan kendaraan. Jika harus mengungsi, ikuti jalur evakuasi resmi. Setelah banjir surut, pastikan rumah aman sebelum menyalakan listrik. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap siaga menghadapi banjir.

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada yang baru saja bergabung, dan terima kasih selalu setia di Pro3 Radio Republik Indonesia. Saya Risti Rustarto, pagi hari ini kita akan mengetahui lebih jauh sejak pelantikan dari pimpinan baru Badan Gizi Nasional menggantikan pimpinan sebelumnya, yaitu Nani S. Deyang. Dan pelantikan dilakukan kemarin, Rabu 22 Juli 2026, di mana mantan Wakil Menteri Pertanian ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru, yaitu Sudaryono. Dan tidak hanya itu, namun struktur pimpinan BGN yang baru meliputi Sekretaris Utama dan ada 4 deputi di berbagai bidang. Mulai dari sistem tata kelola, penyediaan, promosi, dan pengawasan. Kami akan bahas lebih jauh pagi hari ini, tentunya bagaimana dengan jajaran deputi baru yang nantinya akan menangani berbagai persoalan di Badan Gizi Nasional. Sudah ada di bergabung melalui Zoom, ada tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, ada Pak Dudi Rudianto.
1: Wawancara Pro3.
2: Selamat pagi Pak Dudi.
3: Selamat pagi Mbak, apa kabar?
2: Kabar baik dan sehat, baru kedengeran jelas nih suaranya. Suara saya bisa terdengar dengan baik, Pak Dudi? Aman ya? Aman, oke. Pak Dudi, terkait dengan kemarin ya, ada pelantikan baru di mana Bu Nani digantikan oleh Pak Sudaryono. Nah, sebenarnya meskipun dengan alasan kesehatan ya, beliau mengundurkan diri. Tapi kan juga banyak pihak, mungkin ini bisa sambil meluruskan beberapa komentar-komentar oleh media sosial, terutama paling banyak nih dengan kemunduran dari Bu Nani digantikan Pak Sudaryono. Apa sih sebenarnya yang menjadi kemudian tugas ataupun juga tatanan baru dalam struktur kepemimpinan di BGN? Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Pertama perlu kami sampaikan bahwa urusan kesehatan atau keluhan medis adalah hak asasi seseorang. Dalam hal ini kita semua harus menghormati keputusan Bu Nani untuk mundur dengan alasan kesehatan, dan itu merupakan hak pribadi beliau untuk memproses atau meneruskan pengobatan yang dirasa perlu untuk mencapai kesehatannya.
2: Ya.
3: Kemudian kedua, Presiden jelas menghormati hak asasi beliau, sehingga begitu dikabarkan bahwa Bu Nani meminta pengunduran diri, maka Presiden memprosesnya dengan cepat. Dan juga itu menunjukkan sekaligus komitmen Presiden untuk mendukung tata kelola baru di lingkungan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program MBG. Apa itu? Presiden secara definitif langsung menunjuk Sudaryono atau Pak Sudar sebagai kepala bagian yang baru dan melantiknya bersama pejabat lainnya, yang sekaligus menunjukkan bahwa Presiden tidak ingin adanya kekosongan atau kevakuman di BGN dalam rangka mendukung program BG. Saya kira itu clear Mbak Aristi, bahwa itu komitmen Presiden langsung untuk mendukung perbaikan tata kelola.
2: Oke, kita tahu bahwa ini dilakukan untuk menyempurnakan atau memperbaiki segala sesuatu yang terkait dengan program MBG khususnya, begitu ya Pak Dudi ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa persoalan-persoalan tata kelola terutama yang menjadi sorotan berbagai pihak. Kemudian sekarang dibuatkan semacam satu struktur yang baru, jadi tidak hanya, boleh saya dikoreksi, tidak hanya kepala BGN tetapi juga ada beberapa deputi bidang-bidang tertentu. Nah, ini seperti apa sih fungsi-fungsinya kemudian?
3: Ya baik, pertama adalah struktur organisasi yang baik itu memang sudah dirancang sejak lama untuk mendukung tata kelola, dan Badan Gizi Nasional sama dengan badan-badan yang lainnya, misalnya kami di Badan Komunikasi Pemerintah, itu tidak saja didukung oleh pimpinan baik kepala maupun wakil, tapi juga memiliki deputi-deputi yang secara operasional mendukung langsung bagaimana prosedur, operasi, dan juga tata kelola berdasarkan aturan yang berlaku untuk menjamin bahwa program-program yang menjadi tanggung jawab BGN dalam hal ini adalah makan bergizi gratis itu berjalan semestinya, baik penyediaan dan penyaluran, kemudian promosi dan kerjasama, pemantauan dan pengawasan, bahkan sistem dan tata kelola pun memiliki deputi sendiri, yang itu menunjukkan bahwa pemerintah atau presiden juga berkomitmen bahwa operasi kerja dari BGN itu harus bersandar pada sistem, bukan bersandar pada figur. Jadi kalau itu yang menjadi, itu yang dimaksud dari perbaikan tata kelola, pengunduran diri Bu Nani kalau kita perhatikan tidak mengurangi sama sekali proses-proses di setiap dapur di seluruh Indonesia. Pagi ini anak-anak Indonesia tetap akan mendapatkan haknya, memperoleh manfaat dari makan bergizi gratis. Bahkan kemarin pun, pada saat Bu Nani mundur, dapur-dapur tetap bekerja seperti biasa. Delivery makanan ke setiap penerimaan manfaat juga berlangsung dengan baik dan lancar. Dan anak-anak tetap menerima manfaatnya. Artinya, perbaikan tata kelola sudah ada, sudah berlangsung, sedang berproses untuk lebih baik lagi. Dan penerima manfaat tetap mendapatkan manfaatnya tanpa harus terganggu dengan adanya proses pergantian di pimpinan BGN.
2: Oke, tapi dengan pimpinan yang baru ini katanya ada target 1 bulan, betul ya Pak Dudi?
3: Ya, tentu sebagai pimpinan baru Pak Daryono memiliki target-target tertentu yang tentu menjadi fokus dari atau concernnya gitu ya. Beliau kan juga punya pengalaman cukup luas membantu Presiden mencapai swasembada pangan ya di lingkungan pertanian, dan kita tahu Presiden juga sangat concern soal swasembada dan padahalnya berhasil di situ. Artinya ada concern tertentu sebagai kepala BGN yang baru untuk melakukan percepatan. Pak Daryono juga pada saat beberapa saat setelah pelantikan juga mengatakan bahwa harus dibuat terang benderang hal yang masih gelap, yang manual harus segera dibuat otomatis, kemudian tidak ada lagi yang tidak transparan dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa beliau pasti punya concern tersendiri untuk mempercepat perbaikan tata kelola MBG.
2: Oke, kita tahu bahwa ada beberapa persoalan besar yang selama ini menjadi sorotan di MBG, mulai dari kita bisa sampaikan aja skandal korupsi dan penyelewengan, kemudian juga infrastruktur SPPG yang masih banyak belum siap di lapangan, akurasi data penerima, kemudian juga beberapa insiden-insiden serta lemahnya pengawasan. Dari beberapa hal ini, apa yang kemudian bisa dibuktikan ke publik bahwa program ini tetap bisa berjalan tapi dengan perbaikan yang sudah lebih kompleks dari sebelumnya? Pak Dudi.
3: Baik. Saya mulai dari yang proses hukum dulu ya. Jadi ada banyak sekali spekulasi yang mengarah kepada Presiden bahwa para pimpinan BGN ini adalah orang dekat Presiden. Sehingga proses-proses hukum tidak berjalan secara fair dan objektif, itu sama sekali salah dan tidak benar. Pertama perlu saya sampaikan, Pak Dadan, Pak Sudaryono, Bu Nani, semua orang dekat Presiden. Semua adalah pembantu Presiden, dan tentu Presiden dalam rangka menjalankan tugasnya, menjalankan amanat dan mandat konstitusinya, menunjuk orang-orang yang dianggap bisa membantu beliau. Jadi semua orang dekat Presiden, tidak ada yang tidak lebih dekat dari Presiden. Kemudian kedua, proses hukum tidak memandang itu semua. Jika memang Kejaksaan Agung menemukan bukti-bukti yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan untuk dibawa ke muka hukum, dan kita lihat prosesnya berlangsung dengan cepat, transparan, kita semua bisa ikut, sehingga dengan kata lain, itu menunjukkan bahwa tidak ada intervensi kekuasaan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Dan itu juga menunjukkan sekaligus bahwa komitmen Presiden untuk mendukung perbaikan tata kelola di lingkungan BGN sangat kuat.
2: Kemudian kedua,
3: yang perlu kita perhatikan soal insiden keamanan pangan. Jika dibandingkan di awal berlangsungnya program MBG, insiden keamanan pangan ini sudah jauh sangat berkurang. Ada beberapa insiden yang tentu itu menjadi concern para pejabat di lingkungan BGN untuk terus diperbaiki. Dan kalau kita lihat trennya itu semakin menurun dan berkurang. Kemudian proses responnya juga jauh lebih cepat, evaluasi dan pengawasan juga berlangsung lebih cepat. Dan kita tentu ingat di era Bu Nani dulu, begitu ada insiden keamanan, beliau langsung turun langsung ke lapangan, melakukan inspeksi dan juga melakukan suspensi terhadap dapur-dapur yang dianggap bermasalah. Dan kita melihat hasilnya menjadi legasi yang baik buat Pak Daryono. Nah, kali ini Pak Daryono ingin agar

0: Komisi 9 DPR terkait dengan oknum internal BGN yang memiliki dapur SPPG. Apakah ini juga boleh dijawab ke publik?
1: Pertama adalah kepemilikan SPPG atau dapur itu kan melalui proses yang saya kira prosedurnya juga jelas dan clear ya. Mm-hmm. Artinya prosesnya itu oleh pimpinan BGN yang baru ingin menjadi terang benderang. Pak Mulyono sendiri kan menyatakan bahwa saya tidak memiliki dapur, sehingga bebas dari konflik of interest. Dan apabila memang kepemilikan itu tidak objektif, saya yakin pasti itu akan menjadi bagian dari concern beliau. Hmm. Tetapi selama kepemilikan dapur itu memang mengikuti prosedur dan tata kelola yang baik, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan operasional, kemudian tidak juga ditemukan adanya proses hukum yang dilangkahi, saya kira sah-sah saja jika memang kepemilikan dapur itu boleh dimiliki oleh siapapun selama mendukung proses-proses operasional MBG dengan baik.
0: Artinya memenuhi term and condition yang ada, begitu ya Pak Dudi ya?
1: Memenuhi peraturan yang berlaku sekaligus.
0: Oke, tapi ada juga kan di sini pelibatan oknum TNI dan Polri yang kabarnya ini krusial untuk memangkas biaya logistik dan distribusi di tingkat desa. Nah, bagaimana mungkin Bakom bisa menjawab respon terhadap kritik publik yang menganggap bahwa hal ini sebagai tumpang tindih fungsi aparat keamanan?
1: Iya, baik. Memang kita sudah mendengar lama sekali kritik publik atas pelibatan dapur yang didukung oleh satuan dari TNI dan juga Polri, tapi juga kita melihat secara objektif ya bahwa percepatan pendirian dapur, pendistribusian, pengawasan akan keamanan pangannya juga itu sangat besar tanggung jawab mereka, sehingga kalau kita perhatikan bahwa sangat minim sekali ada dapur-dapur yang didukung oleh TNI Polri itu memiliki insiden pangan atau bahkan kesalahan operasional prosedur lainnya. Kalaupun adanya oknum, saya kira itu memang tudingan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Dan Pak Daryono sebagai Kepala BGN yang baru juga menyatakan terbuka terhadap adanya masukan-masukan seperti itu. Nantinya akan diproses lagi, akan diverifikasi kembali, akan ditinjau kembali. Dan itu sesuatu yang sangat terbuka, jadi bisa kita cek bersama-sama nantinya.
0: Oke, artinya memang transparansi menjadi hal yang utama ya dalam proses perbaikan struktur BGN baru ini ya, Pak Dudi.
1: Betul, itu memang fokus dari Pak Daryono. Dia jelas menyatakan yang gelap harus sudah terang, yang belum transparan menjadi transparan, dan yang manual harus menjadi otomatis.
0: Oke, selain itu masalah pengurangan anggaran ini menjadi sorotan juga nih Pak Dudi nih ya. Kalau wacana rekalkulasi pagu anggaran MBG dari 268 triliun demi efisiensi anggaran, nah bagaimana ini pembatasannya, penajaman kriteria penerima ini kepada publik sehingga tidak ada kesan apa ya, pemerintah memotong hak anak sekolah begitu karena kemudian ada rekalkulasi ini.
1: Betul. Pertama, soal fokusnya anggaran itu berkaitan langsung dengan kerja dari pimpinan sebelumnya, Bu Nani. Mm-hmm. Juga nanti akan diperiksa oleh Pak Daryono sebagai pimpinan yang baru, bahwa itu merupakan bagian dari apa yang kita sebut dengan perbaikan tata kelola BGN. Dan kalau kita bicara perbaikan tata kelola, itu kan berlangsung dari hulu hingga hilir, baik dari pengadaannya, kemudian anggarannya hingga kemudian nanti operasinya. Nah tentu memang Presiden sendiri sudah memberi mandat bahwa harus ada evaluasi kembali terhadap jutaan penerima manfaat, kemudian benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Jelas dari proses refocusing ini atau ketepatan sasaran penerima manfaat pasti berdampak langsung terhadap anggarannya begitu. Dan juga kalau kita lihat bahwa BGN sendiri melalui tim reformasinya juga melibatkan stakeholder lain, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, BPKP, kemudian Kejaksaan, hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mm-hmm. Perbaikan data penerima manfaat juga pasti akan

0: langsung pada efisiensi pemanfaatan anggarannya. Jadi saya kira itu konsekuensi logis dari komitmen tata kelola pelaksanaan MBG.
1: Baik, dan terkait untuk menjawab dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, Pak Dudi, ada beberapa pihak-pihak atau kelompok lah yang saya bilang kritis terhadap MBG dan juga ada pihak yang mungkin juga kontra terhadap MBG. Nah, bagaimana untuk bisa menjaga komunikasi dua arah yang sehat? Karena tujuan dari MBG sebagai program strategis nasional ini kan baik. Tapi kemudian ketika ada hal-hal yang tidak baik terjadi, mencederai ini, sehingga harus kemudian disampaikan ke publik juga dengan menjaga komunikasi. Silakan, Pak Dudi.
0: Baik-baik. Pertama, kritik itu bukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kami, baik penyelenggara, baik di MBG sendiri. Jadi kritik itu hal-hal yang wajar dan sah saja, kita negara demokrasi, tidak ada yang salah dengan itu semua.
1: Yeah.
0: Bahkan karena kritik yang kuat itulah, kita hari ini membicarakan tata kelola di MBG kan. Jadi karena desakan publik untuk memberi layanan yang berkualitas kepada penerima manfaat, sehingga Presiden meresponnya dengan mendorong percepatan perbaikan. Itu sebagus menunjukkan bahwa kritik adalah gizi bagi perbaikan BGN atau MBG di kedepannya. Kemudian kedua, memang soal setuju atau tidak setuju terhadap platform program ini, saya kira tidak hanya MBG, mungkin ada pihak-pihak yang setuju terhadap program-program pemerintah lainnya seperti infrastruktur, kemudian pendidikan atau kesehatan. Saya kira itu sah saja, itu perlu ditakuti ataupun akan menghalangi jalan yang sangat berharga, sangat baik, dan memberi makan itu kan program baik. Saya kira ya, kalau kita lihat di masyarakat sendiri ada namanya Jumat Berkah. Mengapa orang berlomba-lomba ikut terlibat dalam Jumat Berkah? Karena memang publik sendiri menganggap memberi makan orang lain itu baik. Apalagi ini negara hadir dengan tata kelola yang lebih baik, dengan efisiensi anggaran yang juga lebih terukur, kemudian menyasar jutaan penerima manfaat dalam rangka pemenuhan gizi anak. Tentu itu pasti baik. Ada kekurangan, iya, dan itu sedang diperbaiki saat ini.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Dudi, terima kasih banyak sudah memberikan jawaban kepada publik pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu perbaikan penting bagi BGN, terutama juga tadi pembuktian transparansi kepada masyarakat. Terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, Pak Dudi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat bertugas kembali.
0: Selamat bertugas kembali. Terima kasih.
1: Dudi Ridianto yang merupakan tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia. Dan pendengar, juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan beberapa informasi. Tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Indonesia emas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Merauke di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini. Adalah sasi atau yot atau yutut. Memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi, berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang Dewan Adat, atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang Dewan Adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.

Selamat siang pendengar. Ya, di acara Welban-banan ini kami akan sajikan beragam informasi tentang adat istiadat dan budaya serta objek-objek wisata yang ada di Kepulauan Kei atau secara umum di Luhu Ewab untuk Anda, dan informasi-informasi menarik lainnya juga yang kami hadirkan ke rumah dengar Anda terkait dengan budaya, bahasa, adat, istiadat di daerah-daerah lain di kedua daerah ini untuk Anda, yang kami sajikan lewat konten-konten siaran kami di Persatu RRI Tual. Luhu Ewab yang juga dikenal sebagai Kepulauan Kei di Maluku Tenggara memiliki cerita rakyat yang sangat melegenda. Salah satu kisah yang paling bersejarah adalah tentang Nendit Sakmas dan penciptaan hukum adat Larhul Ngabal. Hukum ini menjadi tonggak perdamaian dan pedoman hidup masyarakat Luhu Ewab hingga saat ini. Dikisahkan pada zaman dahulu di Kepulauan Kei, khususnya daerah Elar, hiduplah seorang putri bangsawan yang sangat cantik dan kaya bernama Nendit Sakmas. Pada suatu hari, Nendit Sakmas melakukan perjalanan laut dari Ohoy Fuur menuju Danar untuk mengunjungi calon suaminya yang bernama Arnuho. Dalam perjalanan tersebut, barang-barang berharga dan bawaan sang putri dirampas dan dijarang. Kejadian ini membuat kakak kandung tertuanya, Teptut, sangat marah dan merasa martabat keluarganya diinjak-injak. Teptut kemudian mengumpulkan 9 kelompok pemuka adat dari berbagai penjuru untuk bermusyawarah guna mencari jalan keluar. Lahirnya hukum Larhul Ngabal. Pertemuan besar tersebut sepakat bahwa pertumpahan darah dan perang antar kelompok harus dihentikan untuk menjaga kelangsungan hidup anak cucu. Dari pertemuan ini lahirlah sebuah tatanan hukum sakral yang disebut Larhul Ngabal. Secara bahasa, larful berasal dari kata lar atau darah dan ful yaitu merah atau berarti darah merah yang melambangkan pengorbanan yang sakral, sedangkan ngabal berasal dari nga, tombak, dan bal atau bali atau tombak bali yang bermakna sebagai perisai diri yang kuat. Hukum ini secara keseluruhan bermakna sebagai aturan yang menjaga kehormatan dan persaudaraan masyarakat Luhu Ewab.

Iya, pendengar, isi dan makna hukum adat. Hukum Larhul Ngabal terdiri dari 5 asas utama disebut Hawiar Balwirin, yang diibaratkan dengan bagian-bagian tubuh manusia sebagai pedoman hidup sehari-hari. Hiranilo diumpamakan seperti kepala, bermakna bahwa martabat dan hak milik seseorang harus dijaga dan dihormati. Lel Ohetut diumpamakan seperti kulit dan daging, bermakna larangan untuk menyakiti perasaan, memfitnah atau menganiaya sesama. Makam Uut diumpamakan seperti tulang, bermakna perlindungan terhadap jiwa manusia, pembunuh dilarang keras. Dan Efut diumpamakan seperti leher, bermakna larangan untuk merampas harta benda atau hak milik orang lain. Dan Srir diumpamakan seperti urat darah, bermakna larangan untuk mengganggu kehormatan perempuan dan keluarga orang lain. Berkat hukum Larhul Ngabal, inilah pertempuran antar kelompok di Kepulauan Kei dapat dihentikan dan diganti dengan persatuan serta perdamaian. Filosofi ini terus dipegang teguh oleh masyarakat Nuhu Efaf dan menjadi pondasi hidup Aini Ain, kita adalah satu saudara.

yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanungsu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang melambangkan kewibawaan.

Iya, pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda acara Melban-Banan dan lagu-lagu tradisional yang sudah kami menghibur Anda di siang ini. Dan saatnya kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta, Pro 3 Jakarta, untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Sudah on the kanda. Kamu dengar ingat orang asli.

Pasir, nosa, untuk tumbuh lama.

Olympische

Anjing, sosok. Gelar MF pada 2020. Kasmir dari Serikat. Yang paling mah tengah dan sesuai menggelar kece ya ada satu dari satu lanjang

Wrong.

0: 次に対
1: 私が出せんだ。

Thank you.

Sebut jadi.

bersama Filipina dan kamu dinas Filipina datang di

Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema dan logo sebagai penguatan komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perkembangan anak. Tema utama Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, menegaskan pentingnya menghargai anak sebagai individu yang berharga, mempersatukan pendapatnya, memenuhi hak-haknya, serta menghadirkan pengasuhan yang positif, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman. Lindungi, mengajak seluruh pihak memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi hingga berbagai ancaman di ruang digital. Bangun Masa Depan menekankan bahwa investasi terbaik dilakukan melalui pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat, partisipasi, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Filosofi logo Hari Anak Nasional ke-42, tiga anak yang memegang bendera merah putih, melambangkan setiap anak memiliki kesempatan meraih cita-cita melalui doa, semangat, dan dukungan keluarga. Warna merah dan putih mencerminkan semangat kebersamaan, nasionalisme, serta tekad untuk terus kreatif, bersemangat, dan saling mendukung menghadapi berbagai tantangan. Garis berwarna abu-abu menggambarkan perubahan kebutuhan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai potensi maupun tingkat kerentanannya. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan menuju generasi emas 2045.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tua FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat siang pendengar program Satra di Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan putar untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz. Iya, aku mundur saja, Boy Sahara meraih impian Warda, Opa Tatang rinduku berpisah di ujung jalan. Safira ini mah Rana Duka, Elvi Suka Elsi. Relah kau tinggalkan aku, Tasya Rosmala. Kami ajak Anda pendengar di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita. Ya, selamat siang untuk Ibu Tuti yang ada di Ohoi Iso sana. Ada Mama Engge yang ada di Kota Tual, di Yarler sana. Ada Bung Bravo juga di Rerian. Apa kabar Anda semua di siang ini? Moga-moga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Kami mengundang Anda kita bergoyang dangdut di siang ini walaupun di luar sana sangat panas ya, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk bergoyang dangdut di Pro 1 RR Ritual.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan keruan dengan Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami akan menyampaikan Lintas Ribu Pulau di edisi siar Kamis 23 Juli 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoryo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Lintas Ribu Pulau edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Tuti Lontor dari Studio Pro 1 RRI Tual. Pendengar, kita awali dari Siram Bagian Timur. Kejaksaan Negeri Siram Bagian Timur terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah di sektor kesehatan guna memastikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Laporan Yasin Keltirak.
2: Kejaksaan Negeri Siram Bagian Timur Provinsi Maluku melalui bidang perdata dan tata usaha negara terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Salah satunya melalui pendampingan hukum bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri setempat Fauzan Mahmud menjelaskan kegiatan pendampingan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun dalam memberikan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah agar setiap program dan kegiatan dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Menurutnya, melalui pendampingan hukum, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur ingin memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel. Pendampingan ini juga sekaligus meminimalisir potensi permasalahan hukum yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Fauzan berharap sinergi antara Kejaksaan Negeri dan Dinas Kesehatan semakin kuat sehingga setiap kebijakan dan program yang dijalankan memiliki kepastian hukum serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fauzan menambahkan pendampingan hukum juga merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi sengketa maupun persoalan hukum sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3: Ya, tujuannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui rapat pendampingan hukum ini diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Punira Kilwalaga menyebut pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan proyek strategis di sektor kesehatan berlangsung sesuai aturan.
1: Dari Ambon Manising, Bapenda Maluku bersinergi optimalkan penerimaan pajak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Laporan Lina Tehupuring.
4: Tantangan geografis di Maluku seringkali membuat masyarakat kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar tiga-tiga kesulitan mengakses layanan administrasi kendaraan. Hal ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang berpindah tangan tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak hingga 5 tahun. Menyikapi masalah tersebut, Bapenda Maluku bergerak cepat dengan menggandeng Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku untuk mengevaluasi kepemilikan kendaraan. Sinergi ini krusial karena pergerakan kendaraan antar pulau seringkali luput dari pengawasan dan memengaruhi sistem perpajakan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi mengungkapkan, tertib administrasi kepemilikan adalah kunci utama optimalisasi pendapatan daerah. Pihaknya fokus melakukan kodifikasi data agar seluruh pemilik kendaraan bermotor teridentifikasi dengan jelas. Dikatakan, selain pihak kepolisian, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota hingga pemerintah desa. Pendekatan tersebut telah dilakukan kepada 6 bupati dan wali kota agar camat serta kepala desa ikut berperan dalam proses pendataan.
5: Kami kerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat dan ini sudah kami lakukan. Kami sudah menghubungi kurang lebih 6 bupati ya, dan wali kota untuk bagaimana mendiskusikan ini secara lebih baik, dan para bupati wali kota mendorong pimpinan kecamatannya dan kepala desanya untuk bagaimana mengidentifikasi ini sebagai bagian dari upaya untuk tertib administrasi dan tertib kepemilikan.
4: Melalui keterlibatan aparat desa, pendataan kendaraan di wilayah pelosok diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga diharapkan mampu menekan peredaran kendaraan tanpa dokumen resmi, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian Lina Tehupurin melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
1: Dari Kota Ambon kita ke Bumi Kirahang, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak masyarakat membuka ruang dialog terkait rencana pengembangan panas bumi di Telaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat. Proyek yang akan memasok energi pada PLN itu mulai disosialisasikan kepada publik melalui Focus Group Discussion. Laporan Wahyudi Yahya.
6: Dan setelah penjelasan tadi, nanti kita cek di lapangan. Kalau informasi yang kita terima tadi benar, berarti insya Allah tidak ada masalah.
7: PT Telaga Rano Geothermal resmi memulai Focus Group Discussion atau FGD dan sosialisasi pengembangan panas bumi di kawasan Telaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat setelah mengantongi izin pengembangan. Kegiatan yang berlangsung di Belah Hotel Ternate Rabu siang dibuka langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe. Usai menghadiri kegiatan tersebut, Sarbin mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk memberikan ruang yang baik bagi investor yang ingin berinvestasi di Maluku Utara. Namun ia menegaskan, setiap investasi harus tetap mematuhi regulasi, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Menurut Sarbin, pemerintah ingin memastikan kehadiran investor benar-benar menjadi bagian dari pembangunan daerah, bukan hanya menjalankan aktivitas usaha semata. Terkait adanya penolakan dari sebagian warga terhadap proyek panas bumi itu, Sarbin menilai hal tersebut kemungkinan besar disebabkan karena informasi yang diterima masyarakat belum utuh. Ia menyebut proyek tersebut memiliki peran penting karena akan memasok energi listrik bagi PLN dan telah diterapkan di sejumlah daerah lain dengan dampak lingkungan yang relatif kecil.
6: Dan setelah penjelasan tadi, nanti kita cek di lapangan. Kalau informasi yang kita terima tadi benar, berarti insya Allah tidak ada masalah. Karena tidak ada apa namanya, di bahan bakunya buat keluar.
7: Sarbin menambahkan, setiap kegiatan investasi memang memiliki dampak. Namun menurutnya, dampak tersebut dapat diminimalkan jika perusahaan menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu, ia meminta PT Telaga Rano Geothermal memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar informasi yang diterima lebih lengkap dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain aspek lingkungan, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menaruh perhatian terhadap keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek tersebut. Sarbin mengaku telah menyampaikan langsung kepada jajaran direksi dan pemegang saham agar tenaga kerja lokal diberi kesempatan menjadi bagian dari pengembangan proyek panas bumi di Telaga Rano.
6: Kan sudah saya sampaikan secara langsung dari pemegang saham tadi, konsultan apa tadi dari Amerika sebagai pemegang saham terbesar, pada direktur utama, bahwa kami juga diangkat menjadi bagian sehingga tidak jadi penonton, jadi pemain lah.
7: Wakil Gubernur berharap investasi panas bumi di Telaga Rano tidak hanya memperkuat pasokan listrik di Maluku Utara, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Dari RRI Tual, menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI Jumat 17 Juli 2026 terkait dugaan antrian panjang kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi untuk dijual kembali secara eceran. Penanggung jawab SPBU Un Tual, Arifin, memberikan klarifikasi. Laporan reporter Resti Febrianti.
8: Menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI pada Jumat lalu terkait dugaan antrian panjang kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi untuk dijual kembali secara eceran. Penanggung jawab SPBU Un Tual, Arifin, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan distribusi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Un Tual telah berjalan sesuai standar operasional prosedur SOP dan tidak ada perlakuan khusus terhadap pelanggan tertentu. Arifin menjelaskan seluruh pengendara yang datang akan dilayani berdasarkan urutan antrian pemakaian tanpa membedakan pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya. Menurutnya pihak SPBU tidak dapat mengenali atau membedakan pelanggan A maupun pelanggan B selama mereka mengantri secara tertib. Ia juga mengatakan antrian merupakan hal yang wajar dan tidak hanya terjadi di SPBU Tual, tetapi juga di berbagai daerah lainnya.
9: Saya pikir kalau masalah antri itu bukan cuma di Tual sih, di mana-mana juga pasti antri namanya SPBU. Gitu. Terkait dengan SOP, kami sudah sarankan dan kami sudah tegaskan bahwa tidak ada pendobolan BBM yang berulang kali, entah itu mobil maupun motor. Bahkan kita udah beberapa waktu yang lalu ada 2 orang karyawan kita pecat jika ditemukan. Makanya saya pastikan kalaupun ada laporan seperti itu, mestinya harus ada video dan foto biar kita tindak tegas. Tanggung jawab kita bagaimana mengelola kota ini bisa terpenuhi dalam 1 bulan.
8: Terkait dengan dugaan pengisian BBM berulang pada kendaraan yang sama, Arifin menegaskan hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai standar operasional prosedur. Bahkan pihaknya pernah memberhentikan seorang karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelayanan penyaluran BBM subsidi. Ia menambahkan apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM, diharapkan melengkapi dengan bukti berupa foto atau video agar dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, SPBU akan terus memberikan sanksi tegas terhadap petugas maupun pihak yang terbukti melanggar aturan.
9: Itu tidak benar, artinya bahwa kita tidak pernah memprioritaskan pengecer atau siapa-siapa, enggak. Bagi kita itu semua pelanggan sama, enggak ada itu kok. Jangan sampai ada image yang terbangun di luar bahwa kami pihak manajemen ada bermain atau ikut terlibat. Enggak ada sama sekali, saya pastikan. Kami pihak manajemen dan perusahaan tindak tegas jika ada misalkan oknum-oknum yang bermasalah gitu. Nah, misalkan Ibu Ayu punya data jelas gitu kan, ada video aplikasi.
8: Arifin juga menambahkan setiap hari SPBU Untual menerima alokasi sekitar 15 ton Pertalite untuk melayani kendaraan roda 2 maupun roda 4. Khusus pada hari Jumat dan Sabtu, alokasi yang diterima sebanyak 10 ton. Pelayanan SPBU berlangsung hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Dan ia memastikan tidak terjadi kelangkaan BBM di Kota Tual, meskipun antrean kendaraan masih terlihat panjang. Menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan pengecer didahulukan saat mengisi BBM, Arifin membantah tudingan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih peka dalam mengawasi oknum pengantri yang membeli BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi, karena praktik tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya antrean panjang di SPBU. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas 1000 Pulau edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami yang bertugas siang ini, penyiar Tuti Lontor dan Petu Sailolin, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas 1000 Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas 1000 Pulau.

Selamat siang pendengar, baru saja kita ikuti bersama Lintas Seribu Pulau di edisi siar Kamis 23 Juli 2026. Ya, kami kembali juga menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia dan Barat untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

DKI susun aturan gerakan menanam tanaman pendamping beras. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun aturan untuk gerakan menanam tanaman pendamping beras akan diterapkan secara masif di seluruh wilayah Jakarta. Sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan secara produktif. Kata Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Iwan Indrianto dalam keterangan di Jakarta. Penyusunan regulasi tersebut ditargetkan rampung dan diterbitkan pada Juli ini selain untuk mengoptimalkan lahan yang telah dimanfaatkan masyarakat. Dinas KPKP DKI Jakarta juga melakukan inventarisasi aset milik pemerintah yang belum digunakan atau untuk dijadikan lokasi budidaya tanaman pendamping beras. Namun meski aturan dalam bentuk instruksi Sekda masih dalam tahap penyusunan, gerakan menanam tanaman pendamping beras telah mulai dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi Jakarta sebagai langkah awal implementasi. Iwan mengatakan luas lahan aset pemerintah yang berpotensi dimanfaatkan diperkirakan mencapai lebih dari 5 hektar secara total. Namun lahan tersebut tersebar di berbagai lokasi sehingga pendataan masih terus dilakukan. Pemprov DKI Jakarta tambah dia tidak menetapkan batasan luas minimum yang dapat dimanfaatkan selama lahan tersebut aman dari sisi pemanfaatan aset dan memungkinkan untuk ditanami maka dapat dioptimalkan sebagai lokasi budidaya.

0: kak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapa. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik.
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

BMKG keluarkan peringatan gelombang laut tinggi 22 hingga 25 Juli. Ini daftar wilayahnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Peringatan tersebut berlaku mulai 22 hingga 25 Juli 2026 dan ditujukan bagi masyarakat yang beraktivitas di laut Indonesia. Melansir informasi Instagram @info_bmkg, BMKG meminta nelayan, operator kapal, dan pengguna jasa transportasi laut meningkatkan kewaspadaan. Kondisi gelombang yang tinggi berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran dan meningkatkan risiko kecelakaan di laut. BMKG menjelaskan fenomena tersebut dipengaruhi oleh pola angin yang cukup kuat di berbagai wilayah Indonesia. Di kawasan utara Indonesia, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 7 sampai 25 knot. Sementara itu, wilayah selatan Indonesia dipengaruhi angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 7 hingga 24 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah perairan Samudra Hindia Barat, Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Nusa Tenggara Timur, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua Barat Daya. BMKG juga memperkirakan gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Wilayah tersebut meliputi Samudra Hindia Barat, Aceh dan Kepulauan Nias, Selat Malaka bagian utara, Laut Natuna Utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Bali, Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua Barat Daya. Selain itu, gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter diperkirakan terjadi di sejumlah perairan Samudra Hindia. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi perairan barat Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Lampung, perairan selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat. BMKG mengingatkan kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan pelayaran jika disertai kecepatan angin yang tinggi. Oleh karena itu, seluruh pengguna

Bila kecepatan angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang 1,25 meter, sementara kapal tongkang perlu meningkatkan kewaspadaan ketika angin mencapai 16 knot dan gelombang tinggi 1,5 meter. Adapun kapal feri berpotensi menghadapi risiko lebih besar saat kecepatan angin mencapai 21 knot dengan tinggi gelombang sekitar 2,5 meter. BMKG mengimbau operator pelayaran untuk selalu memperbaharui informasi cuaca sebelum berlayar. BMKG menegaskan kewaspadaan menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan di laut selama periode cuaca ekstrim ini. Masyarakat diimbau terus memantau informasi resmi BMKG agar dapat menyesuaikan aktivitas pelayaran dengan kondisi cuaca terkini.

Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema dan logo sebagai penguatan komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perkembangan anak. Tema utama Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, menegaskan pentingnya menghargai anak sebagai individu yang berharga, mempersatukan pendapatnya, memenuhi hak-haknya, serta menghadirkan pengasuhan yang positif, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman. Lindungi, mengajak seluruh pihak memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi hingga berbagai ancaman di ruang digital. Bangun masa depan menekankan bahwa investasi terbaik dilakukan melalui pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat, partisipasi, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Filosofi logo Hari Anak Nasional ke-42, tiga anak yang memegang bendera merah putih, melambangkan setiap anak memiliki kesempatan meraih cita-cita melalui doa, semangat, dan dukungan keluarga. Warna merah dan putih mencerminkan semangat kebersamaan, nasionalisme, serta tekad untuk terus kreatif, bersemangat, dan saling mendukung menghadapi berbagai tantangan. Garis berwarna abu-abu menggambarkan perubahan kebutuhan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai potensi maupun tingkat kerentanannya. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan menuju generasi emas 2045.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok mama? Boh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Konsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Tony Ambon perkuat layanan lewat program komersialisasi kreatif. PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ambon terus memperkuat kualitas layanan sekaligus mengembangkan berbagai program komersialisasi dan gaya hidup guna menghadirkan pengalaman baru bagi masyarakat. Beragam inovasi tersebut tidak hanya memudahkan akses layanan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan kapal sebagai ruang aktivitas edukatif, bisnis hingga wisata. Kepala Pelni Cabang Ambon Ridwan Mandalika dalam konferensi pers yang berlangsung di lantai 4 kantor Pelni Cabang Ambon menjelaskan sedikitnya 12 kapal Pelni melayani kota Ambon seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Perusahaan terus melakukan transformasi digital untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Melalui aplikasi Pelni Mobile, masyarakat kini dapat membeli tiket secara daring. Selain itu, pembelian tiket juga dapat dilakukan melalui sejumlah kanal kerja sama dengan perbankan, Alfamidi, dan Indomaret. Untuk layanan angkutan barang, Pelni menghadirkan aplikasi MyCargo yang memudahkan pelanggan memesan jasa pengiriman secara online, sementara pada layanan kapal perintis, sistem penjualan tiket kini dilakukan melalui aplikasi khusus di cabang guna meminimalkan potensi penyalahgunaan. Di sektor komersialisasi, Pelni menghadirkan berbagai program yang dapat memanfaatkan kapal sebagai ruang multifungsi, salah satu yakni kunjungan edukatif ke kapal bagi pelajar selama kapal bersandar di pelabuhan. Dalam program ini, peserta diajak mengenal lebih dekat dunia pelayaran dengan pendampingan langsung dari awak kapal. Program pembelajaran bagi taruna atau siswa sekolah pelayaran dengan mengikuti pelayaran antar kota seperti rute Ambon Makassar. Selama perjalanan, peserta memperoleh materi praktik langsung dari para perwira kapal, sementara kebutuhan makan selama pelayaran telah disiapkan oleh Pelni. Program ini bersifat komersial dan ditujukan untuk mendukung pendidikan maritim berbasis pengalaman lapangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Selamat sore pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Kami punya satu informasi ini tentang Gunung Semeru 2 erupsi pada Kamis pagi, letusan tak teramati. Gempa letusan atau erupsi masih mendominasi aktivitas vulkan di Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur selama beberapa hari terakhir. Pada pengamatan kegempaan periode Kamis, tercatat Gunung Semeru mengalami 19 kali gempa letusan dengan amplitudo 13-22 mm, kemudian 7 kali gempa embusan dengan amplitudo 3-6 mm. Kata petugas pos pengamatan Gunung Semeru Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, gempa letusan juga masih mendominasi aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada pengamatan Rabu 22 Juli 2026, yakni sebanyak 77 kali gempa letusan dengan amplitudo 10-22 mm. Bahkan setiap hari jumlah gempa letusan tercatat puluhan kali. Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Jawa, di Pulau Jawa pada Kamis terpantau mengalami erupsi sebanyak 2 kali, yakni pada pukul 00.29 menit waktu Indonesia bagian Barat dan

pukul 5.48 menit waktu setempat dengan visual letusan tidak teramati. Liswanto menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang besok kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, kata dia, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang besok kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang meminta masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Cepetan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia tuh, pendengar, fakta unik tentang tubuh kita saat sore hari. Sore hari adalah waktu saat tubuh manusia mencapai puncak performa fisik sekaligus mengalami transisi biologis yang unik. Berdasarkan jam biologis tubuh, berikut adalah beberapa fakta unik tentang tubuh kita saat sore hari. Puncak kekuatan otot. Massa dan kekuatan otot manusia berada pada titik tertinggi antara pukul 14.00 hingga 18.00. Paru-paru bekerja maksimal. Fungsi paru-paru dan saluran pernapasan bekerja paling efisien pada sore hari dibandingkan waktu lainnya. Suhu tubuh tertinggi. Suhu inti tubuh mencapai titik paling hangat di sore hari, yang membantu mengoptimalkan kerja enzim dan metabolisme. Yang berikutnya adalah koordinasi tubuh terbaik. Waktu reaksi, koordinasi mata, tangan, dan kelenturan fisik berada pada kondisi paling tajam. Risiko cedera terendah. Karena otot sudah panas dan lentur, sore hari menjadi waktu paling aman untuk olahraga berat. Penurunan tekanan darah. Tekanan darah dan detak jantung cenderung stabil dan menurun sejak atau secara alami menjelang matahari terbenam.

era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

Programa Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar, ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Ivar VV Ivar atau Berita Bahasa K di edisi siar Kamis 23 Juli 2026 pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur.

Oi! Oi! Anu arin tutu tavun timur varat, mide

Muka Koko Raskolofea na Kabupaten Maluku Tenggara Ibu Hovang Lendlirhe Banyau Umat Tribun Fak Hal berkaran valsiran baraun ve wat-wat bo beal refojad ini laporan velte tabawang led. Tabe hormat verang waring imbisa. Ivar ivakat inhob ivar untunan liian ang tabdi binuhu kilkilun lerwahan i NB41 barin RR2 mau mafadukung. Inhob iaw residel soin itfatlin ivar hintanimun.

berkah rempal siran baraun bebat-bat bo beal revo jad ini laporan VLT tebabang led. Ina dayang rehe ivar i kasubsi intelijen kejaksaan Maluku Muhammad Ramadan Nasution. Nasution anarne tap undang-undang naai pelaku te korban ra aturok na aturan ran. Memeski hal berkar pangled ini nak rata hal berkar i famheen utin korban taba pangled dan mengerti fungsi tab undang-undang ina batang hirukub. Nasution na frawai rehene hir-hira in betfel na yuat rehe hal berkar un i musti foradeang tul utin na ohora deang tul hal berkar i bisa nanar he hukum behiruan en ridadad sisian en hovratun rehe hiruan en korban. Hal tun balarau habo otomotor en Polres Maluku Tenggara rataha i famhiharan iran nilai namsu kredin. Kasatlantas AKP Ahmad Syarifuddin ina farmaine tabuan Januari famhe buan Mei yaten Iran tingkat tun balarau habo otomotor ena tabrak en ira tangani na Polres Maluku Tenggara bo hanya en mehe. Nihal berkari liian wantun balarau habo otomotor en meherlek ia nanitang rehene hirne ravar herau habo otomotor bo rasadar en hawa aturan lalu lintas bo bukna bukub. Ahmad Natigas bukne nate karena non fangnanan behiruan in BL ravil var herau habo otomotor foleran ravil var otomotor imataksa aturan beluhad. Enho bukna level ia mata krayo atun bala beluhad. Ivar inam e rentav RR itua.

Angka kokoras kolfea na Kabupaten Maluku Tenggara ibo hobang ledlirhe banyau umat ribun fak. Angka NI jad PR lair hewe kubnilung Kabupaten Maluku Tenggara na ara berjuang furafaya koko na anuhui rilkakan. Hal den ibo tab hiriante Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara rali itu pun fotuntunan rehe. Angka kokora yara sekolah aiwon i ranilai na hobuk monan pengaruhuk na ilmu kakan na anuhui. PLTT-nya an Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Watiaan Bin Rauda Arif Hanubun ina permai rehene angka kokorar en hakfo raskol ibo jad indikator en buk en musti foken sa rafedad utin bet fel koko vang ledra ya raskol di raskol fea iwa hante aleman buk na ara berjuang fo rafayak ilmu kakaya na anuhu Maluku Tenggara. Rauda na tegas bukne halin ita berheyante dinas mihira berjuang mihwe tuad. Neskol fohir NAU en dari tanggung jawab fora pastikan koko tetap raf adir nih raskol. Moduan inahir satuan pendidikan bisa fora fakua terir kerja sama en hukum minhu hovlor bal rakyat. Ra berjuang fo ve koko en raskol fea. Perlu buk pihak wang led foleran ni hasil velte buk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nafas adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat pentingnya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada

Selamat sore pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ya, untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional di edisi siar Kamis 23 Juli 2026.

0: Minggu ini daripada dipasang tuh.
1: Ya nggak apa-apa dong.
0: Maksudnya jadi kayak gue kaget tadi pas belok ke Mendagri, buset udah warna merah putih kan. Sebelahnya Mahkamah Agung juga.
1: Tapi kalau di sebelah kita
0: sini belum nih, belum kan?
1: Nggak, ini udah dari kemarin.

Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema dan logo sebagai penguatan komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perkembangan anak. Tema utama Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, menegaskan pentingnya menghargai anak sebagai individu yang berharga, mempersatukan pendapatnya, memenuhi hak-haknya, serta menghadirkan pengasuhan yang positif

0: Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema dan logo sebagai penguatan komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perkembangan anak. Tema utama Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, menegaskan pentingnya menghargai anak sebagai individu yang berharga, mempersatukan pendapatnya, memenuhi hak-haknya, serta menghadirkan pengasuhan yang positif, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman. Lindungi, mengajak seluruh pihak memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi hingga berbagai ancaman di ruang digital. Bangun masa depan menekankan bahwa investasi terbaik dilakukan melalui pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat, partisipasi, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Filosofi logo Hari Anak Nasional ke-42, tiga anak yang memegang bendera merah putih, melambangkan setiap anak memiliki kesempatan meraih cita-cita melalui doa, semangat, dan dukungan keluarga. Warna merah dan putih mencerminkan semangat kebersamaan, nasionalisme, serta tekad untuk terus kreatif, bersemangat, dan saling mendukung menghadapi berbagai tantangan. Garis berwarna abu-abu menggambarkan perubahan kebutuhan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai potensi maupun tingkat kerentanannya. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan menuju generasi emas 2045.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Indonesia emas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita cukupkan musik-musik selingan dan saatnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran sebelum memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kepulauan Kedan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Tual mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Tentunya ini merupakan hutang saya.
1: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi tanimbar.
2: Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Somlaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Ruas jalan utama komplek BTN Somlaki rusak parah. Pemerintah daerah diminta memberi perhatian serius kerusakan ruas jalan utama di kompleks BTN Somlaki akhirnya menuai sorotan masyarakat. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Naldi Lututur. Inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Ruas jalan utama kompleks BTN Somlaki rusak parah. Pemerintah daerah diminta memberi perhatian serius kerusakan ruas jalan utama di kompleks BTN Somlaki akhirnya menuai sorotan masyarakat. Kerusakan jalan ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak pemerintahan sebelumnya. Kondisi ini dinilai tak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berpotensi membahayakan para pengguna jalan. Padahal, ruas jalan ini tergolong sebagai salah satu akses yang sangat ramai karena dilewati kendaraan roda dua maupun angkutan umum. Salah satu warga John Lelmalaya yang di kediamannya tepat berada di areal tersebut mengakui jika kerusakan jalan ini sudah sangat lama, di mana pemerintah daerah di bawah kepemimpinan bupati sebelumnya telah turun dan melakukan perhitungan biaya untuk penanganan jalan tersebut. Sayangnya hingga masa pemerintahan kala itu dinyatakan berakhir. Harapan masyarakat terkait pembenahan jalan tersebut seakan tak berujung. Karena itu, Lelmalaya berharap pemerintah daerah segera memberi perhatian serius karena persoalan tidak hanya sebatas keluhan, melainkan menyentuh aspek keselamatan warga. Tokoh masyarakat Yosef Afratu yang juga mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, pemerintah daerah terkesan mengabaikan persoalan ini. Karena itu, ia minta agar ruas jalan ini segera diperbaiki karena kerusakan yang parah hanya terjadi pada bagian tertentu. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Abraham Yaulat terhadap keluhan ini mengatakan saat ini tak tersedia dana. Hal ini menjadi kendala serius dalam hal penanganan infrastruktur. Dia menjelaskan saat ini pemerintah daerah sedang mengupayakan sumber pendanaan melalui pengusulan anggaran dana alokasi umum DAK. Menurutnya, proses pengusulan baru dilakukan pada tahun ini sehingga pelaksanaan pekerjaan masih menunggu kepastian persetujuan anggaran. Saudara, proyek strategis nasional LNG Blok Masela dinilai sangat penting. Penilaian itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama LNG Abadi Masela di kawasan Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah lama menanti selama 3 dasawarsa. Namun akhirnya pembangunan dinyatakan dimulai, karena itu proses pembangunan mulai awal hingga saatnya tidak boleh terhambat. Namun harus segera diselesaikan dalam waktu singkat sesingkat-singkatnya. Dengan begitu bangsa Indonesia dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
0: Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Tentunya ini merupakan hutang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insya Allah saya akan melunasi hutang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi. Saudara-saudara, pembangunan suatu bangsa adalah upaya kerja keras suatu bangsa.
2: Energi ini kita, kata Prabowo, sangat penting bagi suatu bangsa. Karena itu ia berharap bangsa Indonesia proyek strategis nasional ini dapat berjalan, yang ujungnya nanti dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi Maluku dan lebih khusus daerah Kepulauan Tanimbar. Pemda Kepulauan Tanimbar akan terus mendorong dana membantu para petani sayur hortikultural. Tatap muka antara Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katrina Ratuanek dengan para petani dari Kecamatan Tanimbar Selatan, Wertamrian dan Nirumnas Rabu tanggal 22 Juli 2006 usai membuka dengan resmi pelatihan peningkatan kapasitas bagi petani sayur hortikultura di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan diskusi lepas untuk mendengarkan saran dan masukan dari para petani hortikultura untuk ditindaklanjuti demi membantu kebutuhan yang menjadi dukungan utama para petani. Dalam diskusi tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katrina Ratuanek mengatakan dirinya salut puji syukur karena selama ini dengan berjalan sendiri, petani-petani bisa mandiri berbudaya dan hal ini menjadi keprihatinan Pemda Kepulauan Tanimbar untuk tergerak mendorong ikut mendampingi membantu para petani. Menurut Wakil Bupati, keluhan yang disampaikan para petani adalah air dan itu telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Kadis Pertanian untuk disampaikan kepada Kadis PU Kepulauan Tanimbar untuk mensurvei titik-titik air di mana demi bisa mengairi dan menyirami tanaman. Yang kedua, pupuk dan ketiga petani berpindah-pindah yang menginginkan ada dalam satu lokasi, maka dipandang perlu untuk melakukan pelatihan.
3: Pertama-tama salut puji syukur karena selama ini dengan berjalan sendiri petani-petani itu mereka bisa mandiri, berswadaya. Dan sekaligus ini sebuah keprihatinan kami untuk tergerak, mendorong dan ikut mendampingi, membantu. Mereka mengeluhkan yang pertama adalah air. Kami sudah sampaikan ke Pak Sekda dan Pak Kadis Pertanian, ini akan disampaikan juga ke Kadis PU untuk mensurvei titik-titik air di mana demi bisa mengairi tanaman atau menyiram tanaman.
2: Dikatakan Ratuanek, pelatihan yang dilakukan oleh Yayasan Usaha Tani Sejahtera dan Yayasan Sting PKKT yang mau bekerja sama dengan pemerintah daerah Tanimbar untuk memajukan petani. Maka atas nama pemerintah daerah, Wakil Bupati menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Usaha Tani Sejahtera dan Yayasan Skiting PKKT yang ada di negeri Belanda yang bergerak di bidang kesehatan dan pertanian. Saudara, di tempat yang sama, Duta Budaya Tanimbar untuk negeri Belanda, Amonoa Fenumbi, mengatakan saat ini pihaknya mengumpulkan para petani dari berbagai desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama dengan Yayasan Bina Tani Sejahtera, perusahaan dari negara Belanda dan Yayasan Skiting PKKT untuk membagi pengalaman mereka melalui sosialisasi untuk diterapkan kepada para petani di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan begitu, lanjut Amo Noah, pengalaman dan pengetahuan yang diberikan oleh Yayasan Bina Tani Sejahtera, perusahaan dari negara Belanda dan Yayasan Skiting PKKT kepada para petani sayur hortikultura selama dua hari yang dipusatkan di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan jauh menambah pengalaman dan pengetahuan para petani Tanimbar.
4: Jadi pada kesempatan ini kami kumpulkan para petani dari berbagai desa di Kepulauan Tanimbar ini. Di sini ada teman-teman dari Yayasan Bina Tani Sejahtera, dari Iswesit, perusahaan dari negara Belanda, untuk membagi pengetahuan dan ilmu mereka bersama dengan para petani di sini, agar mereka lebih maju di lapangan. Kami juga sempat membagi benih sayur, lebih khusus benih kangkung dan benih terong kepada para petani ini, agar mereka bisa tanam kangkung dan terong di pangan mereka.
2: Sebagai Duta Budaya Tanimbar, dirinya minta kepada para petani sayur hortikultura yang berjumlah 50 orang agar dalam mengikuti sosialisasi selama dua hari dapat memanfaatkan kesempatan itu dengan baik dan sempurna untuk dijadikan sebagai pengetahuan yang baru. Selain memberikan sosialisasi, dua yayasan tersebut juga memberikan bantuan bibit, kangkung, dan terong kepada para petani untuk nantinya ditanam pada lokasi yang sudah disiapkan oleh para petani. Dengan begitu, Amonoa yakin petani Tanimbar akan maju dan sejahtera.
5: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
2: Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Hari Anak Nasional yang ke-42 yang setiap tahun berjalan dilaksanakan pada Kamis pagi 23 Juli 2006 bertempat di Taman Kota Somlaki yang dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, pimpinan dan anggota DPRD Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan agama ASN, para guru dan siswa-siswi dari TK PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berada di Kota Somlaki. Ketua Panitia Acara Hari Anak Nasional Herman Ongirwalu dalam membacakan laporan tertulisnya mengatakan sebagai dasar untuk pelaksanaan acara perayaan Hari Anak Nasional yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang peringatan Hari Anak Nasional tahun 2006, Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang pembentukan panitia perayaan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026.
1: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi Tanimbar. Dua, pengembangan ruang bersama Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai upaya pemenuhan hak anak melalui gerakan melindungi penerus Tanimbar. Tiga, menumbuhkan pengetahuan dan rasa cinta budaya Tanimbar kepada anak-anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2: Sementara Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ratuandak dalam sambutannya mengatakan kata bijak dari Amsal yang menolak didikan sama dengan bebal. Anak-anak dan para orang tua yang telah melihat para di anak, inilah potensi Tanimbar, inilah potensi bangsa. Mereka boleh ada di sini dan mereka boleh lahir atas anugerah Tuhan dan mereka memiliki berkat yang luar biasa.
1: Tujuan pelaksanaan
6: pada kesempatan ini, saya mau mengulang kembali apa yang menjadi pesan guru saya di waktu itu. Kepala sekolah saya namanya Bapak Petrus Wermbinan. Dia bilang begini, saya akan berani untuk meletakkan estafet kepada generasi setelah saya. Kalau anak-anak itu sungguh-sungguh tumbuh, berkembang, mau belajar dan mau terampil.
2: Wakil Bupati Juliana Ratuandak lebih lanjut mengatakan estafet tersebut sampai hari ini disampaikan kepada semua orang dan untuk anak-anak yang punya potensi yang luar biasa, apa yang harus diberikan karena negeri ini adalah titipan mereka kepada para orang tua dan bukan titipan orang tua kepada anak-anak untuk mewariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Saudara, penumpang kapal Pelni di Somlaki mengeluhkan karena tidak ada air di toilet ruang tunggu pelabuhan Somlaki. Para penumpang yang sementara menunggu kapal beberapa hari untuk berangkat menuju Papua mengeluh karena ketika akan menggunakan toilet tidak ada airnya, sehingga Ombudsman Maluku untuk segera mengevaluasi kinerja pengelola. Akhirnya penumpang terpaksa mengumpulkan uang sendiri-sendiri untuk membeli air demi keperluan mandi dan buang air di fasilitas umum pemerintah tersebut. Akses toilet umum sering dikunci pada malam hari sehingga menyulitkan penumpang transit yang harus mengantisipasi menginap selama beberapa hari. Salah satu penumpang lanjut, Meriam Banselina, mengatakan kondisi fasilitas yang buruk mencerminkan pelayanan publik yang belum maksimal. Bagi pengguna jasa transportasi laut dan pelabuhan, penumpang menuntut perbaikan dalam hal ketersediaan air, kebersihan dan kenyamanan di area ruang tunggu. Ombudsman Republik Indonesia melalui kantor perwakilan Maluku diharapkan mengevaluasi kinerja pihak pengelola manajemen ruang tunggu Somlaki.
7: Air itu air, mesti kita kumpul uang baru air bisa masuk di dalam kamar mandi.
8: Untuk membeli air di toilet,
7: bayar itu air, mesti kita kumpul uang baru air bisa masuk di dalam kamar mandi. Semua ini mengeluh, kenapa harus kita harus bayar? Ini cuma, ini kan pemerintah punya, bukan masyarakat. Saya kembali dari Merauke, aku mau ke Tela lagi. Semoga tidak ada bayar-bayar lagi kamar mandi.
2: Sementara itu keluhan lagi datang dari salah seorang penumpang yang lain. Ronald Peter mengatakan puluhan penumpang lanjutan asal Kabupaten Maluku Barat Daya yang adalah pengguna jasa transportasi kapal Pelni. Hal ini menjadi keluhan utama karena para penumpang diwajibkan patungan untuk membeli air sendiri pada toilet umum yang tersedia dalam ruangan tunggu penumpang.
9: Beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dalam hal kenyamanan dari kami penumpang, baik penumpang yang melanjutkan maupun penumpang yang ada di sini. Dalam hal mungkin penggunaan-penggunaan seperti ketersediaan yang ada di ruang tunggu mungkin ya. Mungkin kebersihannya maupun juga dalam hal penggunaan WC kamar mandi itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan lagi. Karena ketika

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somlaki untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Sebelum berpisah, kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Ruas jalan utama Kompleks BTN Somlaki rusak parah. Pemerintah daerah diminta memberi perhatian serius kerusakan ruas jalan utama di Kompleks BTN Somlaki akhirnya menuai sorotan masyarakat. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Mewakili kru kerja yang bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.

Ada buyut, pame buyut baru, ada harimau, ada Surabaya, ada Cilacap, ada

Selamat malam pendengar Resti Rusum lagi. Waktu di Strukomisasi sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur saatnya. Kami ajak Anda untuk menyiarkan Warta Berita langsung dari Pro 1 Wira Ritual.

0: antara aktivitas di dunia digital dan kehidupan nyata bersama keluarga, teman, serta lingkungan sekitar agar anak tetap tumbuh sesuai jati dirinya.
1: Kalau tunas bangsa dan anak baik pun kemudian kita biarkan terpapar konten-konten yang negatif, ini juga akan tentu mengubah perilaku-perilaku mereka kalau memang secara usianya belum siap menghadapi konten-konten tersebut. Menghilangkan resiko kecanduan digital, anak-anak bisa berekspresi dengan lebih baik kepada orang tua, kepada guru, kepada kawan-kawan seusianya. Mereka bisa bermain tidak hanya digital tapi juga fisik.
0: Selain paparan konten yang tidak sesuai usia, dalam laman sosial media Programa 3, Menkom Digi juga menyoroti risiko fitur interaksi pada sejumlah platform digital yang memungkinkan orang asing menghubungi anak tanpa pengawasan orang tua maupun guru. Kondisi tersebut dinilai dapat membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan digital terhadap anak, termasuk praktik child grooming. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan penundaan akses media sosial berisiko tinggi hingga usia 16 tahun sebagai langkah perlindungan. Dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital juga meresmikan deklarasi bersama sekolah cakap digital. Deklarasi tersebut menjadi komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara platform digital untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak sehingga generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum TK Hang Tuah Tual, Sri Wijaya Banyal, mengapresiasi semangat anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati pada 23 Juli 2026, ia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anak Indonesia, khususnya anak-anak di Kota Tual. Sri Wijaya Banyal berharap momentum Hari Anak Nasional menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berani, berprestasi, dan membanggakan. Menurutnya, anak-anak usia taman kanak-kanak merupakan calon penerus bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini agar kelak menjadi garda terdepan bagi kemajuan Indonesia, khususnya Kota Tual.
2: Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Semoga anak-anak khususnya ya, anak Kota Tual itu menjadi anak yang cerdas, terus anak yang membanggakan dan menjadi pilar terdepan untuk bangsa Indonesia khususnya Kota Tual. Harapannya dengan momentum Hari Anak Nasional ini, anak-anak Indonesia itu menjadi anak yang tumbuh, jadi anak yang hebat, jadi anak yang pintar, khususnya untuk anak-anak di usia taman kanak-kanak, menjadi anak yang pintar, cerdas, dan berani.
0: Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua. Menurutnya, orang tua merupakan guru pertama bagi anak karena sebagian besar waktu anak dihabiskan bersama keluarga di rumah. Sementara waktu belajar di sekolah hanya sekitar 3 jam setiap hari. Karena itu, Sri Wijaya mengajak para orang tua untuk terus mendampingi anak dalam proses belajar maupun bermain di rumah. Ia berharap sinergi antara sekolah dan keluarga dapat membentuk karakter anak yang cerdas, mandiri, serta memiliki akhlak yang baik sebagai bekal menghadapi masa depan. Peringati Hari Anak Nasional, SMP Negeri Unggulan memfokuskan pada perlindungan anak secara fisik, mental, dan peran serta orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
3: Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan adalah tema Hari Anak Nasional 2026. Ini juga dikaitkan secara internal dengan program Ayah Mengantar Anak pada hari pertama sekolah beberapa waktu lalu di Kabupaten Maluku Tenggara. Josephine Yanwarin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri Unggulan, mengatakan pihaknya termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi tidak mewajibkan ayah mengantar. Ini disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan peran orang tua sendiri.
4: Hari pertama di mana tahun pelajaran pelajaran baru dan anak diantar oleh ayah ke sekolah, kami sekolah juga melaksanakan hal yang sama, tapi kami tidak serta-merta memutlakan ayah yang mengantar. Kalau ayah bisa dan berkesempatan, kalau bisa ayah meluangkan waktu di tahun pelajaran baru mengantarkan anak-anak ke sekolah. Namun jika ayah misalnya ada kesibukan dan yang lain-lain, ibu bisa mengantarkan. Nanti daftar hadirnya bisa dituliskan nama ayahnya. Mungkin ke depannya ayah juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mengantarkan anak ke sekolah.
3: Lebih lanjut, Yanwarin menjelaskan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan memberlakukan pembatasan akses terhadap ponsel saat berada di lingkungan sekolah.
4: Kalau menyangkut pembatasan penggunaan handphone, di sekolah kami sebelum ada aturan ini memang kami sudah lakukan. Karena terus terang handphone ini ada dampak positif tapi juga ada dampak negatifnya untuk anak. Dan kalau saya lihat dampak negatifnya itu besar. Jadi sekolah sudah menerapkan pembatasan itu. Jadi handphone bisa digunakan, bisa dibawa ke sekolah, namun tidak dipergunakan untuk hal-hal yang lain di luar dukungan untuk pembelajaran. Karena kan kita tidak bisa menutup diri juga bahwa anak-anak sekarang ini harus turut berkembang sesuai zaman.
3: Yanwarin mengajak masyarakat di momen peringatan Hari Nasional ini untuk memberikan kasih sayang, pengasuhan positif, dan menghargai suara serta pendapat anak. Dapat menekankan komitmen bersama dalam melindungi anak dari kekerasan, perundungan atau bully, eksploitasi, hingga berbagai ancaman di ruang digital, serta memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan, layanan kesehatan, gizi yang baik, dan lingkungan yang mendukung karakter mereka untuk menyongsong masa depan dimulai dari keluarga sendiri. Dari Langgur, Mema Trubong, Seri Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memperkuat komitmen dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui berbagai kegiatan yang mendorong kreativitas, bakat, dan karakter. Salah satunya diwujudkan melalui Festival Pendidikan yang diluncurkan bertepatan dengan rangkaian HUT ke-137 SD Naskat Matias 1 Langgur. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bimrauda Arif Hanubun, kepada tim RRI mengatakan, setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan perlu mendapat ruang yang cukup untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong hadirnya berbagai program yang dapat menjadi wadah bagi anak-anak menyalurkan bakat dan kreativitas mereka.
5: Kami yakin bahwa setiap anak itu luar biasa, setiap anak itu hebat, setiap anak punya talenta, punya bakat yang luar biasa, maka kita harus memberikan, memfasilitasi mereka dengan berbagai program, berbagai kegiatan, wadah, panggung, bagaimana mereka mampu menyalurkan bakat dan kreativitas mereka. Jadi saya berharap bahwa ke depan kita akan terus menghasilkan anak-anak yang berkarakter, terutama anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memiliki kecerdasan, bukan saja kecerdasan secara akademik, tapi juga punya kecerdasan karakter, kecerdasan spiritual, sehingga kita menghasilkan generasi emas dari Maluku Tenggara untuk Indonesia Emas 2045.
0: Menurut Rauda, tugas dunia pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik peserta didik. Sekolah dan pemerintah juga perlu menghadirkan ruang yang memungkinkan anak mengembangkan kemampuan non-akademik sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Rauda menegaskan, setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda. Tantangan pendidikan saat ini adalah memastikan seluruh potensi tersebut dapat berkembang melalui program yang tepat. Ia berharap berbagai kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Anak Nasional tidak berhenti sebagai acara seremonial semata. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan hak-hak anak. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kembali melakukan kuliah kerja nyata di Kepulauan Kei, kali ini disebar pada Desa Elar Let, Lamagorang dan Ngursoin. Hadija Putri Jasmine, mahasiswa jurusan manajemen, mengatakan timnya memiliki KKN di Kepulauan Kei, memilih KKN di Kepulauan Kei, khususnya Maluku Tenggara, karena tertarik dengan alam dan kebudayaan di sini. Keseharian masyarakat pun sangat ingin dicoba sendiri.
6: kita terlahir ke kayak kecil, karena dari kakak itu cerita makanannya enak, ada embal juga. Terus mereka sempat ada berkegiatan yang mencari ikan di laut langsung dimakan. Ikan itu sangat banyak gitu. Sebenarnya ada banyak hal yang akhirnya membuat kami memutuskan untuk ber-KKN di kayak kecil ini. Nah mungkin ketika kami sudah akhirnya terbentuk menjadi sebuah tim dan akhirnya kami fix sini, kami juga mencoba untuk mencari kira-kira apa nih yang bisa kami lakukan di kayak kecil Sumatera ini sendiri. Kemudian kami mencari apa yang perlu kami lakukan. Kami tentunya mencari potensi tadi. Sebenarnya potensi ini sendiri kami menemukan cukup banyak gitu.
0: Jasmine juga menegaskan banyak sekali potensi yang terdapat di KEI, di mana timnya sudah mulai memetakan dan menggali lebih dalam, salah satunya terkait budaya, di mana Elar menjadi lokasi tercetusnya hukum adat Larbur Ngabal. Memilih Elar sebagai desa tujuan KKN, Jasmine dan rekan-rekannya berharap bisa saling memberi dan menerima di antara mereka dan masyarakat setempat, agar ilmu yang mereka pelajari bisa bermanfaat dan pengalaman hidup bersama masyarakat di ketiga desa tersebut bisa memberikan pandangan yang berbeda dari kehidupan masyarakat di Indonesia Timur. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-137 pada Januari 2027, SD Naskat Matias Satu Langgur menggelar festival pendidikan. Kegiatan itu menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, karakter, dan jiwa kewirausahaan peserta didik, sekaligus memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, alumni, pemerintah, dan masyarakat. Festival pendidikan tersebut resmi diluncurkan di Gedung Katolik Center Langgur Rabu pagi. Peluncuran diawali dengan jalan sehat dan senam bersama dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Ketua Panitia Festival Pendidikan Rosmita Indah Lestari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1890. Perayaan tahun ini dirancang tidak hanya sebagai seremoni, tetapi juga sebagai ruang pengembangan potensi peserta didik.
7: Rangkaian kegiatan HUT ke-137 SD Naskat Matias Satu Langgur diawali pada tanggal 17 Juli kemarin, yaitu kita panitia, murid, dan orang tua melakukan siarah ke makam pendiri, yaitu Bapak Pastor Peter Dr. Matias Neyen, MSC, sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan syukur atas jasa beliau dalam mengembangkan dasar pendidikan Katolik di Bumi Larung Ngabal. Selanjutnya, rangkaian festival pendidikan ini dilaksanakan mulai hari ini, yaitu tadi kita memperingati Hari Anak Nasional dengan jalan pagi, senam sehat, kemudian kita ada dalam seremoni launching festival pendidikan.
0: Selain peluncuran festival, panitia juga memperkenalkan Pojok Wira Usaha yang menampilkan hasil karya siswa dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak usia dini. Festival pendidikan juga akan diisi berbagai lomba dan turnamen yang melibatkan peserta dari sejumlah sekolah. Kegiatan yang disiapkan antara lain Fashion Show, Cerdas Cermat, Spelling Bee, Turnamen Tenis Meja bekerjasama dengan PT MSI Maluku Tenggara, serta Turnamen Renang bersama BRSI Maluku Tenggara. Seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga November 2026. Festival akan ditutup dengan penyelenggaraan Talkshow Pendidikan yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Tantangan rentang kendali dan kuota tenaga lini lapangan dinilai masih terbatas bagi pendampingan teknis keluarga di Maluku Tenggara. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Mustaqim

0: Akbau menjelaskan jumlah tenaga lapangan yang dimiliki Dinas P2KB berjumlah 19 orang dan ini menjadi tantangan besar bagi tenaga lapangan terhadap sosialisasi dan edukasi program pada 11 kecamatan di Maluku Tenggara. Selain itu, kondisi geografis wilayah tak dapat menghalangi tugas pengabdian tenaga lapangan. Berikut upah yang minim tidak menjadi hambatan untuk menjalankan amanah yang diberikan negara bagi pemberdayaan keluarga dan peningkatan kapasitas hidup keluarga secara ekonomis.
1: Operasional yang ada sekarang yang masih aktif ini ada beberapa MUPEN, mobil unit penerangan yang selalu baik itu biasanya juga dari OPD-OPD lain atau organisasi-organisasi lain kemasyarakatan untuk menyampaikan edukasi-edukasi itu kita menyiapkan fasilitas itu. Adapun untuk ke lapangan itu adalah kolaborasi daripada teman-teman yang penyuluh dan petugas lapangan. Memang berat mereka kalau kita duduk, mereka bercerita perjuangan di lapangan itu berat. Naik ojek ada yang sekali naik katanya 100.000 untuk mencapai satu ohoi ke ohoi lain, Pak. Yaitu yang tadi saya katakan bahwa kita punya tenaga ini 19 untuk melayani 190 ohoi. Mereka betul-betul tangguh, bahkan dihitung-hitung operasionalnya mungkin makan dengan mereka punya gaji sendiri, Pak.
0: Rahak Bau juga menjelaskan sarana bergerak yang dimiliki dinas tersebut digunakan secara optimal serta mengakomodir kebutuhan dinas teknis yang ingin menggunakan fasilitas kendaraan operasional saat dibutuhkan. Olehnya itu berbagai upaya yang digalakkan pemerintah melalui program unggulan Gemilang MTH mampu merubah pola pikir masyarakat di Maluku Tenggara demi melahirkan generasi emas bangsa sejalan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Maluku Tenggara. Bina Keluarga Lansia menjadikan kelas lansia sebagai wadah edukasi bagi orang lanjut usia untuk selalu ceria dan sehat selama menjalani kehidupan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Eli Arki Ubra menyikapi program sekolah lansia pertama di Maluku Tenggara secara resmi diluncurkan oleh BKKBN di Desa Werlilir. Diintegrasikan melalui kelompok Bina Keluarga Lansia, BKL, untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat, smart, dan juga mengedukasi peserta terkait pendidikan sepanjang hayat, dan menjadi wadah belajar yang tidak terbatas oleh usia. Selain itu, kemandirian lansia dapat memastikan warga lanjut usia tetap produktif, bahagia dan tidak menjadi beban bagi keluarga, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terus melakukan pendampingan menjadikan kelas ini sebagai media silaturahmi bagi sesama kelas lansia.
2: Para lansia sangat semangat sekali dalam pelaksanaan kegiatan itu karena tadi di rumah dia mungkin sendiri karena kesibukan anak cucu, pergi kerja pagi dan sebagainya. Sehingga ketika dipertemukan dengan teman-teman seumuran dia itu memang mereka sangat gembira. Bahkan kadang kalau kita punya frekuensi pertemuan secara juknis itu maksimal di 2 jam. Kadang mereka mutar kita sampai 3-4 jam karena mereka puas dengan kondisi ataupun mereka sangat tertarik dengan kondisi ngumpul-ngumpul bersama teman mungkin. Pengajarnya ini sesuai juknis juga jadi pengenalan awal itu dari dinas memberikan materi terkait dengan ketuaan, misalkan usia, bahwa kita sebagai manusia harus menerima kondisi ini, bahwa kita tidak lagi muda dan kita tidak bisa kembali lagi muda. Nah itu edukasi-edukasi itu yang diberikan kepada lansia.
0: Ubra yakin setiap pertemuan yang dilalui edukasi dalam berbagai bidang dapat menjadikan bekal bagi peserta guna peningkatan kualitas hidup, membantu deteksi dini kesehatan penuaan, serta meningkatkan aspek spiritual dan sosial melalui materi belajar yang disampaikan oleh para tenaga pengajar yang berasal dari dinas teknis demi membentuk mental dan spiritual lansia yang solid dan interaksi sosial. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tuwaldi Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tuwaldi Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang dilaksanakan pada Kamis pagi 23 Juli 2026 Bertempat di Taman Kota Samlaki, dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan agama ASN, para guru dan siswa-siswi dari TK PAUD Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Samlaki. Ketua Panitia Perayaan Hari Anak Nasional Herman Ongirwalu dalam laporannya mengatakan sebagai dasar untuk perayaan Hari Anak Nasional yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026, Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Pembentukan Panitia Perayaan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2026.
3: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi Tanimbar. Dua, pengembangan ruang bersama Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai upaya pemenuhan hak anak melalui gerakan melindungi penerus Tanimbar. Tiga, menumbuhkan pengetahuan dan rasa cinta budaya Tanimbar kepada anak-anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Ratuanak, dalam sambutannya mengatakan, kata bijak dari Amsal yang menolak didikan sama dengan bebal. Anak-anak dan para orang tua yang telah melihat parade anak, inilah potensi Tanimbar, inilah potensi bangsa. Mereka boleh ada di sini dan mereka boleh lahir atas anugerah Tuhan dan mereka memiliki bakat yang luar biasa.
4: Saya mau mengulang kembali apa yang menjadi pesan guru saya di waktu itu. Kepala sekolah saya namanya Bapak Petrus Wermbina. Dia bilang begini, saya akan berani untuk meletakkan estafet kepada generasi setelah saya. Kalau anak-anak itu sungguh-sungguh tumbuh, berkembang, mau belajar dan mau terampil.
0: Ratuana lebih lanjut mengatakan, estafet tersebut hari ini sampai kepada semua orang dan untuk anak-anak yang punya potensi yang luar biasa, apa yang harus diberikan karena negeri ini adalah titipan mereka kepada para orang tua dan bukan titipan orang tua kepada anak-anak untuk mewariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Para penumpang yang sementara menunggu kapal beberapa hari untuk berangkat menuju Papua mengeluh karena ketika akan menggunakan toilet tidak ada airnya. Menghadapi kondisi tersebut, penumpang terpaksa mengumpulkan uang untuk membeli air demi keperluan mandi dan buang air di fasilitas umum pemerintah tersebut. Selain itu, akses toilet umum sering dikunci pada malam hari sehingga menyulitkan penumpang transit yang harus menginap selama beberapa hari. Salah satu penumpang lanjutan, Mariam Benselina, mengatakan kondisi fasilitas yang buruk mencerminkan pelayanan publik yang belum maksimal bagi pengguna jasa transportasi laut di pelabuhan. Penumpang menuntut perbaikan dalam hal ketersediaan air, kebersihan dan kenyamanan di area ruang tunggu. Olehnya itu, Ombudsman Republik Indonesia melalui Kantor Perwakilan Maluku diharapkan mengevaluasi kinerja pihak pengelola manajemen ruang tunggu Saumlaki.
5: Nyari itu air, mesti kita kumpul uang baru air bisa masuk di dalam kamar mandi. Untuk membeli air di toilet, bayar itu air, mesti kita kumpul uang baru air bisa masuk di dalam kamar mandi. Semua ini mengeluh, kenapa harus kita harus bayar? Ini cuma ini kan pemerintah punya, bukan masyarakat. Saya kembali dari Merauke, aku mau ke Kela lagi. Semoga tidak ada bayar lagi kamar mandi.
0: Sementara itu, keluhan lainnya datang dari salah seorang penumpang, Ronald Peter, yang mengatakan Puluhan penumpang lanjutan asal Kabupaten Maluku Barat Daya yang adalah pengguna jasa transportasi kapal Pelni merasa janggal saat penumpang diwajibkan patungan untuk membeli air sendiri pada toilet umum yang tersedia di dalam ruang tunggu penumpang.
6: Beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dalam hal kenyamanan dari kami penumpang, baik penumpang yang lanjutan maupun penumpang yang ada di sini. Dalam hal mungkin penggunaan-penggunaan seperti ketersediaan yang ada di ruang tunggu mungkin ya. Mungkin kebersihannya maupun juga dalam hal penggunaan WC kamar mandi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan lagi. Karena ketika kami sampai di sini, itu kesusahan pertama yang kami alami itu air, dan juga ketika ingin ke kamar mandinya itu tidak ada, dalam hal di kadang dikunci kadang di...
0: Para penumpang merasa kecewa dengan pelayanan seperti ini, apalagi mereka yang transit hingga berhari-hari dan tidak memiliki keluarga di Kota Somlaki dan sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan pelayanan publik pada fasilitas umum pemerintah di Pelabuhan Somlaki bagi para pengguna jasa kapal Pelni masih belum maksimal, sehingga diharapkan hal tersebut bisa mendapat perhatian serius dari Ombudsman Republik Indonesia melalui kantor perwakilan Maluku. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak, menggelar dialog bersama petani hortikultura dari Kecamatan Tanimbar Selatan, Wartamrian dan Nirunmas Rabu kemarin. Usai membuka pelatihan peningkatan kapasitas petani sayur hortikultura di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para petani untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang selama ini dihadapi. Wakil Bupati Ratuanak mengapresiasi semangat serta kemandirian para petani yang selama ini mampu bertahan dan mengembangkan usaha tani secara swadaya. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk hadir memberikan pendampingan dan dukungan. Dalam dialog itu, sejumlah persoalan utama yang disampaikan petani antara lain keterbatasan sumber air, kebutuhan pupuk serta keinginan agar lahan pertanian dapat dipusatkan dalam satu kawasan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan survei titik-titik sumber air yang dapat dimanfaatkan guna mendukung irigasi pertanian. Selain itu, pelatihan dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas petani.
7: Pertama-tama salut puji syukur karena selama ini dengan berjalan sendiri petani-petani itu mereka bisa mandiri, berswadaya. Dan sekaligus ini sebuah keprihatinan kami untuk tergerak, mendorong dan ikut mendampingi, membantu. Mereka mengeluhkan yang pertama adalah air. Kami sudah sampaikan ke Pak Sekda dan Pak Kadis Pertanian, ini akan disampaikan juga ke Kadis PU untuk mensurvei titik-titik air di mana demi bisa mengairi tanaman atau menyiram tanaman.
0: Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Usaha Tani Sejahtera dan Yayasan Stichting PKKT dari Belanda yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam mendukung pengembangan sektor pertanian melalui program pelatihan bagi petani hortikultura. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah positif dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kepulauan Tanimbar. Sementara itu, Duta Budaya Tanimbar untuk Belanda, Amo Noah Vanumbi, menggandeng Yayasan Bina Tani Sejahtera, perusahaan mitra dari Belanda dan Yayasan Stichting PKKT untuk memberikan pelatihan kepada petani hortikultura di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pelatihan yang diikuti 50 petani dari berbagai desa selama 2 hari di kantor Dinas Pertanian dan Pangan ini bertujuan membagikan pengalaman, teknologi, dan pengetahuan pertanian modern guna meningkatkan keterampilan serta produktivitas petani lokal. Amonua berharap seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin sebagai bekal untuk mengembangkan usaha pertanian di daerah masing-masing.
8: Jadi pada kesempatan ini kami kumpulkan para petani dari berbagai desa di Kepulauan Tanimbar ini. Di sini ada teman-teman dari Yayasan Bina Tani Sejahtera, dari Iswesit, perusahaan dari negara Belanda, untuk membagi pengetahuan dan ilmu mereka bersama dengan para petani di sini, agar mereka lebih maju di lapangan. Kami juga sempat membagi benih sayur, lebih khusus benih kangkung dan benih terong kepada para petani ini, agar mereka bisa tanam kangkung dan terong di pangan mereka.
0: Selain pelatihan, para petani juga menerima bantuan benih kangkung dan terong yang akan ditanam di lahan yang telah disiapkan. Amonoa optimistis, kolaborasi dengan mitra dari Belanda ini akan menjadi langkah nyata dalam mendorong kemajuan sektor hortikultura dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kepulauan Tanimbar. Kerusakan ruas jalan utama di komplek BTN Saumlaiki menuai sorotan masyarakat. Kerusakan jalan ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak pemerintahan sebelumnya. Kondisi ini dinilai tak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berpotensi membahayakan para pengguna jalan. Padahal ruas jalan ini tergolong sebagai salah satu akses yang sangat ramai karena dilewati kendaraan roda dua maupun angkutan umum. Salah satu warga, John Lelmalaya, yang kediamannya tepat berada di areal tersebut, mengakui jika kerusakan jalan ini sudah sangat lama, di mana pemerintah daerah di bawah kepemimpinan bupati sebelumnya telah turun dan melakukan perhitungan biaya untuk penanganan jalan tersebut. Sayangnya hingga masa pemerintahan kala itu dinyatakan berakhir. Harapan masyarakat terkait pembenahan jalan tersebut seakan tak berujung. Karena itu, Lelmaya berharap pemerintah daerah segera memberi perhatian serius karena persoalan tidak hanya sebatas keluhan, melainkan menyentuh aspek keselamatan warga. Tokoh masyarakat Yosef Afaratu, yang juga mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, pemerintah daerah terkesan mengabaikan persoalan ini, karena itu ia meminta agar ruas jalan ini segera diperbaiki, karena kerusakan yang parah hanya terjadi pada bagian tertentu. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Abraham Yaolat terhadap keluhan ini mengatakan saat ini tak tersedia dana. Hal ini menjadi kendala serius dalam hal penanganan infrastruktur. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah sedang mengupayakan sumber pendanaan melalui pengusulan anggaran dana alokasi umum, DAK. Menurutnya, proses pengusulan baru dilakukan pada tahun ini, sehingga pelaksanaan pekerjaan masih menunggu kepastian persetujuan anggaran. Proyek strategis nasional LMG Blok Masela dinilai sangat penting. Penilaian itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama LNG Abadi Masela di kawasan Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah menanti selama 3 dasawarsa, namun akhirnya pembangunannya dinyatakan dimulai. Karena itu proses pembangunan mulai awal hingga saatnya tidak boleh terhambat, namun harus segera diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan begitu bangsa Indonesia dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
9: Mulai rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Tentunya ini merupakan hutang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insya Allah saya akan melunasi hutang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi. Saudara-saudara, pembangunan suatu bangsa adalah upaya kerja keras suatu bangsa.
0: Prabowo mengatakan, Energi ini sangat penting bagi suatu bangsa. Karena itu ia berharap proyek strategis nasional ini dapat berjalan, yang ujungnya nanti dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi Maluku dan lebih khusus daerah Kepulauan Tanimbar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kekurangan guru masih menjadi persoalan yang dihadapi salah satu sekolah tertua di Kepulauan Kei. Peringatan Hari Anak Nasional SMP Negeri Unggulan memfokuskan pada perlindungan anak secara fisik, mental, dan peran serta orang tua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Riando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar setia Radio Somlaki, Anda baru saja menikmati sajian warta berita dari Pro 1 Ritual bersama Naryando Iksan. Semoga saja apa yang Anda simak itu punya manfaat bagi Anda pendengar. Baik pendengar, kami kembali ajak Anda gabung di Pro 1 Radio Somlaki. Selamat malam buat semua. Terima kasih Anda sudah menyiarkan Radio Somlaki ya melalui aplikasi Replay Go atau juga secara langsung. Siaran kami dari pagi hingga saat ini, semoga Anda tetap nyaman, merasa sesuatu yang lega. Dan peringkat di shift terakhir ini, Anda teman Raffi dan Willy, Anderson Kani Kriste. Inilah latihan kami selanjutnya, selamat malam, tetap diberkati. Willy.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Resti Rizwan Mekri. Setelah kesan sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 4
2: hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Isi Toshida itu apa?
5: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Palalanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
7: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
5: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
6: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
7: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
5: Dari Pak Heri ya.
7: Terus?
5: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
7: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
5: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
7: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
5: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja
7: kami. Saksinya mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
5: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
7: Tidak ada yang menyaksikan.
6: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
8: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
9: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
8: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
11: ABU has put together, well, internally AI policy.
12: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
11: ABU family, over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
10: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
13: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
10: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
15: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
14: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
16: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
15: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
18: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses ke konsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
17: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
18: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
19: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal ya.
18: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
17: Jadi sampai saat ini kita masih
18: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
3: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
20: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPRO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
21: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
20: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
22: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
20: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Kamis 23 Juli 2026. Dan kami telah siapkan informasi-informasi yang akan kami hadirkan, juga topik-topik perbincangan di malam hari ini yang akan menjadi sajian kami. Silakan Anda juga dapat bergabung, kemudian menyampaikan informasi yang Anda ketahui malam hari ini dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Garda Revolusi Iran atau IRGC kembali menyerang aset militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Fasilitas militer Amerika Serikat yang diserang merupakan sistem pertahanan udara. Dilansir AFP pada Selasa 21 Juli 2026, IRGC mengatakan mereka menyerang dua sistem pertahanan udara dan instalasi rudal. Maksud kami, instalasi radar di dua pos terdepan Amerika Serikat yang berbeda di Bahrain. Serangan militer Iran juga menghantam sistem pertahanan rudal dan radar serta sistem penerimaan satelit di Kuwait. Dengan kondisi yang ada di sana, bagaimana kondisi warga negara Indonesia? Dan kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami di malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam, yaitu Presiden Indonesian Diaspora Network atau IDN Chapter Bahrain, Bodi Fernandes.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bodi Fernandes, selamat malam.
2: Selamat sore di sini, Pak.
1: Iya, pukul berapa di Bahrain ini, Pak, ya?
2: 3.30, 3.35 tepatnya sekarang, ya, betul.
1: Oke, baik. Ada kabar terbaru apa terkait dengan warga negara Indonesia kita di Bahrain saat ini, Pak Bodi?
2: Kabar terbaru sebenarnya gini, Pak, ya. Yang saya lihat berita yang dimuat di Indonesia dan yang di Bahrain itu sedikit berbeda, ya.
1: Oke.
2: Okay. Dari segi kewaspadaan atau kepanikannya, ya. Jadi bagi kita yang merasa yang ada di Bahrain yang merasakan yang ada langsung dengan kejadian-kejadian yang disiarkan di berita itu, sebenarnya kita fine-fine aja, baik-baik aja, karena di pemerintahan Bahrain sendiri itu tidak ada levelnya itu masih dalam tahap belum evakuasi.
1: Okay.
2: Jadi masih dalam tahap setiap ada pengiriman drone atau rudal dari Iran itu biasa ada sirin, Pak, yang dari alarm dari HP yang dikirim dari pemerintah ke seluruh warga yang ada di Bahrain.
1: Okay.
2: Jadi levelnya itu belum urgent, masih level yang bisa ditolerir gitu.
1: Artinya notifikasi ke HP warga negara belum ada di sana, belum diterima ini, ya?
2: Setiap ada kiriman rudal itu atau drone, yeah, itu notifikasi bakal selalu datang.
1: Oke. Okay.
2: Berbunyi gitu kan. Nah, setelah itu beberapa saat, biasanya itu 20 menit, 30 menit, 40 menit, tergantung kondisi yang menurut pemerintah Bahrain itu sudah aman, nanti ada lagi alarm atau notifikasi lagi datang satu lagi yang bakal tulisannya sepertinya kayak all clear gitu, dalam artian sudah bisa melakukan aktivitas lagi gitu.
1: Iya. Kalau intensitas notifikasi itu akhir-akhir ini bagaimana, Pak?
2: Hari ini dari mulai malam ini dari dua malam, tapi malam ini yang benar-benar tidak ada notifikasi sama sekali.
1: Tidak ada.
2: Kalau dua hari kebelakang itu, malam dua hari yang lalu,
1: ya,
2: itu saya bisa hitung itu sekitar dua jam sekali selalu ada notifikasi.
1: Apa bahwa, yang disampaikan?
2: Waspada.
1: Oh, oke. Okay. Waspada.
2: Waspada. Ya, waspada. Jadi hal yang pertama itu bakal muncul itu maksudnya itu kita waspada. Bagi yang ada di gedung tinggi itu kita harus ke basement. Bagi yang ada kita dekat dengan kaca window itu, jendela kaca, harus menjauh dari itu. Bagi yang ada di luar, yang warawiri di luar di jalanan publik itu harus berlindung. Itu alarm pertama. Nah, setelah ada alarm kedua, biasanya itu kisaran Tergantung ya Mas ya, ada 10 menit, 20 menit, 30 menit, itu nanti ada namanya all clear, dalam artian semuanya clear, drone-nya sudah lewat atau di intercept, biasanya di intercept ya, itu boom boom boom kayak gitu kan. Sekali, dua kali. Nah, setelah itu all clear, udah kita bisa melakukan, setelah all clear itu kita bisa melakukan aktivitas selanjutnya sesuai normal.
1: Iya, artinya notifikasi yang masuk 2 jam itu bisa dikategorikan sebagai pengumuman darurat dari otoritas tempat begitu, Pak?
2: Betul, pengumuman darurat tapi masih di level di mana belum ada evakuasi dari pemerintah, karena kalau udah evakuasi itu levelnya sudah berbeda. Dari 2 bulan yang lalu yang bulan puasa itu sebenarnya intensitasnya itu lebih parah ya, lebih banyak daripada 5 hari terakhir ini, 6 hari atau seminggu terakhir ini, itu yang pas Ramadan itu intensitasnya lebih banyak Mas ya. Oh,
1: banyak banget itu
2: dan
1: ya.
2: Dan itu pun masih belum tahap evakuasi.
1: Oke, jadi notifikasi tetapi sering begitu Pak Budi ya?
2: Notifikasi tetap ada.
1: Ya, itu di kota mana
2: Pak? Tapi malam ini tidak ada.
1: Tidak ada. Di kota mana itu Pak? Manama atau di kota lainnya?
2: Notifikasinya Pak ya?
1: Ya, artinya peristiwa itu lebih ke di kota mana itu terjadinya? Atau seluruhnya?
2: Oh, itu tidak. Hanya kan emang kan Iran kan mentargetkan kan US base saja kan ya. Dari awal US base saja yang ditargetkan, dia mau mengusir tentara Amerika yang berada di Bahrain untuk meninggalkan Bahrain gitu ya kan.
1: Okay.
2: Target pertamanya sih US base itu aja. Kalau yang dibilang media-media itu mereka menargetkan pemukiman, itu tidak sama sekali.
1: Oke. Tapi US base-nya itu di mana itu, Pak?
2: Itu di daerah Juver ya, di Manama Juver.
1: Oke, cukup jauh dari ibu kota di situ ya.
2: Itu ibu kota.
1: Oh, itu ibu kota. Oke.
2: Iya, Manama kan ibu kota ya.
1: Iya. Nah, Juver tadi itu memang nama base US base-nya di sana ya. Oke.
2: Daerahnya di Juver ya.
1: Daerahnya Juver, ibu kotanya di Manama. Baik.
2: Yeah.
1: Nah, memang ada berapa banyak warga negara kita di ibu kota ini, Pak?
2: Terhitung dari base yang saya ingat itu dari KBRI itu yang terdata itu sekitar 6.000-an, Pak, 5.000, 6.000, 7.000, nggak sampai 10.000 yang saya tahu seperti itu.
1: Oke. Okay. Dan ketika peristiwa 2 hari lalu itu terjadi, sampai 2 jam notifikasi masuk ke telepon genggam warga negara kita, ini bagaimana komunikasi dengan teman-teman WNI lainnya, dan imbauan apa mungkin yang diterima untuk melakukan sesuatu menyelamatkan dirinya atau mengikuti imbauannya?
2: Jadi saya luruskan. Jadi bukan notifikasinya bukan 2 jam. Jadi dalam artian satu hari itu biasanya setiap 2 hari yang lalu itu setiap 2 jam.
1: Oh, Mas, setiap 2 jam muncul
2: setiap
1: ya.
2: Setiap 2 jam. Iya. Ada nanti misalnya jam 12 siang kan notifikasi ya kan. Atau kita sebut misalnya jam 9 pagi ya. 9 pagi itu alarm pertama kan. Nah, nanti sekitar 30 menit kemudian atau 20 menit kemudian all clear, berarti sudah bebas kan. Yeah. Nah, nanti 2 jam muncul lagi, jam 11 atau jam 12 ada lagi seperti itu. Okay. Itu tergantung intensitas kiriman dari si Irannya ya.
1: Nah, ketika notifikasi dalam satu hari itu muncul setiap 2 jam itu, aktivitas masyarakat di public space bagaimana itu, Pak Budi? Normal-normal aja.
2: Seharusnya kan himbauan dari pemerintah itu kan kita berlindung ya, berlindung, lebih banyak berlindung ya kan. Tapi yang saya bilang tadi intensitas serangan sebelumnya yaitu pada bulan Ramadan itu lebih tinggi daripada sekarang. Jadinya kayaknya kalau saya pribadi jadi biasa Mas ya.
1: Nggak, artinya aktivitas masyarakat berarti normal-normal aja ya?
2: Iya,
1: berbeda dengan pada saat aja, Ramadan kalau, waktu itu ya.
2: Iya betul. Betul, tapi saya yang lagi kerja, kalau saya lagi kerja itu kita langsung berlindung ke basement Mas, dari okay. manajemennya
1: diminta
2: diumumkan langsung ke basement. Setelah all clear baru balik lagi, seperti itu.
1: Artinya memang tidak ada penghentian pekerjaan, aktivitas tetap lancar, tetapi begitu ada notifikasi muncul berlindung di tempat kita berada, basement di situ kah, seperti itulah ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Betul sekali, itu tepat sekali.
1: Oke. Dan sebagian besar warga negara kita bekerja di sektor apa nih di sana nih, Pak Budi?
2: Yang saya ingat itu sekitar lebih dari 70% itu kita sektor rumah lah ya, dalam artian RT ya bisa dibilang ya. Yeah. Dan beberapa persen dari itu kurang dari 30%, saya lupa tepatnya, tapi lebih banyak yang kerja di sektor rumah. Kita ada sektor hospitality juga, dalam artian kayak yang kerja di hotel dan kafe seperti itu, dan kita ada profesional-profesional lain, tapi yang paling banyak persentasenya itu kerjaan sektor yang di rumah, Pak.
1: Oke, tapi mereka di yang dua hari lalu itu sudah bisa dikatakan terbiasa, tidak seperti Ramadan yang lebih masif ya notifikasi diterima ya.
2: Betul, karena waktu pas Ramadan itu kita ada notifikasi itu langsung di grup-grup emak-emak, di grup-grup Indonesian diaspora atau di grup-grup lain itu bakal saling komunikasi, oh ada bom, ada ledakan, ada di mana nih itu kan. Kalau sekarang sudah sepi.
1: Sudah sepi ya. Atau ada imbauan dari KBRI mungkin kepada warga negara Indonesia?
2: Imbauan KBRI selalu ada. Yang balik lagi saya bilang, seperti notifikasi pemerintah. Itu kalau ada notifikasi kan kita harus berlindung ya. Nah, jadi kalau KBRI itu bakal mengikuti himbauan dari pemerintah seperti itu.
1: Tapi sejauh ini dengan kondisi yang ada, tidak ada ya warga negara kita yang meminta untuk dievakuasi keluar dari Manama atau bahkan untuk pulang ke tanah air.
2: Tidak. Untuk yang serangan yang sekarang ini tidak sama sekali. Karena yang saya bilang intensitasnya tidak separah Ramadan. Kalau yang Ramadan itu ada yang minta, oh ini kenapa kok udah kayak gini, kok belum ada evakuasi dari pemerintah Bahrain atau apa atau dari KBRI. Tapi balik lagi kan, kita mengikuti setiap negara itu berbeda-beda kan tingkat kekhawatirannya ya kan. Nggak bisa disamakan dengan UAE atau Kuwait atau Qatar. Jadi kita pun mengikuti himbauan dari pemerintah Bahrain dan otomatis kita juga himbauan dari KBRI.
1: Ya, kalau keluarga di tanah air gimana memantau kabar, mungkin kabar Mas Pak Bodi dan juga teman-teman WNI lainnya ini, Pak?
2: Oh, ada kebetulan keluarga saya sama saya kemarin itu.
1: Kalau yang
2: di
1: lain
2: sini di Bahrain ya. Kalau lain ada yang di Indonesia, ada yang suaminya kerja di sini, keluarga yang di Indonesia ya, itu udah yang pasti itu mereka komunikasi kan. Dan kita sebagai sebenarnya sih kita yang ada di Bahrain itu lebih bilang ke keluarga yang Indonesia itu untuk jangan khawatir karena kita yang tahu situasi ada di Bahrain. Sedangkan orang yang ada di luar Bahrain itu tidak tahu sama sekali dan cenderung sangat lebih khawatir karena melihat berita-berita yang ditampilkan di televisi atau media sosial.
1: Iya, Pak Bodi, tapi US base itu dengan pemukiman masyarakat biasa di ibu kota jauh nggak sih itu, Pak?
2: Kebetulan ibu kota Bahrain ini negaranya Mas lihat sendiri kan kecil ya, negara bisa dari lebih kecil dari Qatar per 10 per 20 kan kecil sekali itu kan.
1: Iya,
2: kecil dari Qatar. Kecil dari Qatar Mas kalau bisa ngeliat mapnya. Nah, kalau dibilang US Navy base itu dekat dari pemukiman apa tidak? Kebetulan dia kan di ibu kota ya, di Manama ya. Di Juver lah saya bilang itu di Juver. Nah, di Juver itu dekat kebetulan waktu itu dekat KBRI kita yang lama, Mas ya. Kebetulan sudah pindah KBRI kita dari bulan ini, awal bulan ini.
1: Artinya ya, ya memang daerahnya kecil, berarti tidak terlalu jauh lah ya, begitu ya.
2: Betul. Dan kebetulan memang di Manama kan, Manama itu kan ibu kotanya.
1: Tapi
2: kan
1: terdengar Pak, ketika ada drone, ketika ada mungkin serangan dari Iran ke US base itu terdengar sekali itu suaranya.
2: Tergantung balik lagi kita tinggal di mana. Kebetulan saya tinggal di tidak jauh dari Juver itu kan. Atau sebenarnya sih intensitas serangannya kan jadi US Navy base itu kalau Mas bisa ngeliat di peta itu udah nggak beruntuk lagi Mas. Udah nggak beruntuk lagi. Jadi walaupun seperti itu tetap diserang sama mereka. Dan ada daerah-daerah lain yang katanya saya nggak experience langsung, yang katanya itu daerah Amwatch, yang daerah tempat lain itu ada ledakan, tapi balik lagi ledakannya itu bukan di land ya, bukan di tanah, tapi di atas Mas ya. Di atas itu karena intercept dari pemerintah Bahrain kan.
1: Oke. Artinya tidak terdengar jelas ya, tidak semua wilayah ya di ibu kota itu bisa terdengar seperti itu ya.
2: lebih ke tergantung, misal kalau di luar itu pasti terdengar walaupun di wilayah manapun karena kotanya kecil ya. Tapi kalau dalam ruangan kayak atau di basement atau di bawah itu ya, tidak sama sekali. Kayak saya pas ada evakuasi di basement pas saya lagi kerja, itu tidak terdengar sama sekali. Tapi di grup bilang, bomnya kenceng, ledakannya kenceng. Enggak, saya enggak dengar karena saya lagi di bawah.
1: Di basement ya, baik. Ya mudah-mudahan cepat mereda dan tentu doa yang terbaik untuk warga negara kita di sana nih, Pak Bodi ya.
2: Siap, amin.
1: Silakan mungkin ada pesan untuk kerabat di tanah air bahwa baik-baik saja kondisi Pak Bodi dan teman-teman warga negara lainnya yang bisa disampaikan. Silakan, Pak.
2: Saya hanya menyampaikan kepada teman-teman yang ada di luar Bahrain, tidak usah khawatir dengan kami. Dalam artian, kalau ingin menanyakan langsung keadaan kami atau seperti apa di Bahrain itu, bisa nanyakan langsung. Jangan termakan omongan medsos atau berita-berita yang kejelasannya itu masih simpang siur. Kami di sini, alhamdulillah, dalam pelindungan negara Bahrain dan KBRI, jadi segala sesuatu hal yang menyangkut keselamatan kami itu bahkan diprioritaskan. Jadi cukup doakan kami saja agar selamat.
1: Baik. Pak Bodi Fernandes, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini waktu Jakarta. Salam sehat, selamat malam.
2: Siap, sama-sama, selamat malam.
1: Presiden. Ya, kami telah berbincang bersama dengan Presiden Indonesian Diaspora Network atau IDN Chapter Bahrain, Bodi Fernandes.
0: Wawancara Pro 3.

0: Warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli 2006 lalu saat berada di kota Ansan. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengungkapkan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kementerian Hukum memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk mengoptimalkan implementasi KUHP dan KUHAP dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya. Adit.
3: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Kementerian Hukum memperkuat perlindungan perempuan, anak dan pekerja migran melalui dukungan regulasi penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan langkah tersebut dilakukan agar penanganan kasus kekerasan dan perlindungan korban semakin efektif. Berikut terangannya.
4: Baik, teman-teman semua, hari ini saya bersama dengan Menteri Pekerja Migran, Perlindungan Pekerja Migran seluruh Indonesia, Indonesia maksud saya, dengan Ibu Wamen, ditemani Ibu Wamen dan juga Ibu Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga ada Pak Wamenkum dan ada Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia. Kegiatan kita pada hari ini adalah satu kolaborasi lintas kementerian dan juga bersama dengan pemerintah Australia dalam rangka ISOC tentang penyelenggaraan implementasi KUHAP dan KUHP dan KUHAP terkait dengan kekerasan seksual dan juga perlindungan anak dan juga terkait dengan perlindungan pekerja migran kita di luar.
3: Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menjelaskan bahwa pihaknya juga menyiapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum untuk melatih aparat sekaligus mengoptimalkan layanan pos bantuan hukum yang telah tersedia di sejumlah desa dan kelurahan Indonesia. Ia menambahkan upaya tersebut juga diperkuat melalui kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang berfokus pada implementasi KUHP dan KUHAP khususnya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan serta perlindungan pekerja migran di Indonesia. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
5: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ini menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga sebagai modal alam atau natural capital yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan. Pernyataan tersebut memang disampaikan Menteri Jumhur dalam pembukaan Biodiversity Plus Business Forum di Jakarta, di mana forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha,

0: bisa disebut dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi melalui lingkungan lingkungan hidup. Jadi apa paradigma membangun dan merusak lingkungan itu sebetulnya geser pelan-pelan.
1: Dan diketahui juga pemerintah memang tengah mengembangkan instrumen pendanaan biodiversity credit untuk mendukung investasi berbasis alam. Karena menurutnya pengelolaan yang bertanggung jawab dapat mendorong inovasi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Di mana pendengar forum ini juga memang turut didukung program Climate Impact Response and Biodiversity Management yang telah diimplementasikan oleh GIZ atas mandat pemerintah Jerman melalui International Climate Initiative. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Doni Oskaria, mencatat Indonesia Financial Group memangkas 12 entitas sebagai bagian dari transformasi ekosistem BUMN. Untuk itu pada Rabu kemarin, Doni menggelar pertemuan bersama jajaran direksi Indonesia Financial Group untuk membahas percepatan program streamlining, perkembangan transformasi holding, serta penguatan tata kelola dan efisiensi perusahaan asuransi BUMN. Dalam arahannya, Doni menekankan bahwa keberhasilan transformasi tidak hanya diukur dari penyederhanaan struktur perusahaan, tetapi juga dari perbaikan kualitas pengelolaan investasi. Pendengar, kini kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi seluruh Indonesia hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Selengkapnya bersama dengan Rogel Konrad berikut ini.
1: Dengar berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 23 Juli 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.500 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp118.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp28.200 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp23.900 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp64.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp28.000 per kilogram di Sumatera Barat, harga tertinggi Rp91.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp28.000 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp113.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar harga terendah Rp29.800 per kilogram di Sulawesi Utara, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah harga terendah Rp28.700 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp123.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih harga terendah Rp31.100 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp83.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 23 Juli 2026.
0: Informasi mancanegara, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengumumkan pemotongan sebesar 20% atas tarif pajak properti komersial untuk klub, pub, dan tempat konser musik mulai April 2027 untuk mendorong usaha perhotelan dan rekreasi lokal di Inggris. Kebijakan baru pemotongan tarif pajak itu akan menguntungkan hampir 32.000 usaha pub, klub, dan tempat pertunjukan musik langsung di Inggris Raya sebagai bagian dari rencana yang lebih luas dari pemerintah baru Burnham dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah dengan mengurangi beban pajak bagi usaha-usaha lokal. Informasi dari dunia olahraga, Barcelona resmi mengumumkan transfer winger asal Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas 2026. Kedua klub tidak mengungkapkan nilai transfer sang pemain, namun sejumlah laporan media menyebutkan Barcelona mengeluarkan dana sekitar 22 juta euro atau sekitar 414 miliar rupiah, ditambah bonus berdasarkan performa, serta menyertakan klausul bagi hasil bila pemain dijual kembali. Adeyemi menjadi rekrutan ofensif kedua Barcelona pada bursa transfer musim panas, menyusul kedatangan pemain cepat lainnya, Anthony Gordon dari Newcastle United.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya semua bisa kami bertugas malam hari ini, penyiaran dan Raffi dan operator studio sekaligus operator pemancar Willy Andersen, Kaniki Resti, Kurnator SP, Cornelis Lututur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lucky.

0: kenapa bang?
1: Ya kan di mana? Ke jam 3.
0: Jam 3. Hah? Jam 3 bang? Iya ya bang?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di pagi ini. Kami RRI Shalom Laki cukupkan lagu-lagu religi Islam untuk Anda dan pendengar. Saatnya kita sama-sama ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Tuan pagi ini,
1: umur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. "Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengan Anda lagu-lagu religi, dan saatnya kami akan menyampaikan warta berita antar daerah di pagi ini untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tuala.
1: Peringati Hari Anak Nasional, SMP Negeri Unggulan memfokuskan pada perlindungan anak secara fisik, mental, dan peran serta orang tua. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-137 pada Januari 2027, SD Naskat Matias Satu Langgur menggelar Festival Pendidikan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Jumat 24 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Tantangan rentan kendali dan kuota tenaga lini lapangan dinilai masih terbatas bagi pendampingan teknis keluarga di Maluku Tenggara. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Mustaqim Rahakbau, menjelaskan jumlah tenaga lapangan yang dimiliki Dinas P2KB berjumlah 19 orang dan ini menjadi tantangan besar bagi tenaga lapangan terhadap sosialisasi dan edukasi program pada 11 kecamatan di Maluku Tenggara. Selain itu, kondisi geografis wilayah tak dapat menghalangi tugas pengabdian tenaga lapangan. Berikut upah yang minim tidak menjadi hambatan untuk menjalankan amanah yang diberikan negara bagi pemberdayaan keluarga dan peningkatan kapasitas hidup keluarga secara ekonomis.
1: Operasional yang ada sekarang yang masih aktif ini ada beberapa MUPEN, mobil unit penerangan yang selalu baik itu biasanya juga dari OPD-OPD lain atau organisasi-organisasi lain kemasyarakatan untuk menyampaikan edukasi-edukasi itu kita menyiapkan fasilitas itu. Adapun untuk ke lapangan itu adalah kolaborasi daripada teman-teman yang penyuluh dan petugas lapangan. Memang berat mereka kalau kita duduk, mereka bercerita perjuangan di lapangan itu berat. Naik ojek ada yang sekali naik katanya 100.000 untuk mencapai satu ohoi ke ohoi lain, Pak. Yaitu yang tadi saya katakan bahwa kita punya tenaga ini 19 untuk melayani 190 ohoi. Mereka betul-betul tangguh, bahkan dihitung-hitung operasionalnya mungkin makan dengan mereka punya gaji sendiri, Pak.
0: Rahakbau juga menjelaskan sarana bergerak yang dimiliki dinas tersebut digunakan secara optimal serta mengakomodir kebutuhan dinas teknis yang ingin menggunakan fasilitas kendaraan operasional saat dibutuhkan. Olehnya itu, berbagai upaya yang digalakkan pemerintah melalui program unggulan Gemilang MTH mampu merubah pola pikir masyarakat di Maluku Tenggara. Demi melahirkan generasi emas bangsa, sejalan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Maluku Tenggara. Bina Keluarga Lansia menjadikan kelas lansia sebagai wadah edukasi bagi orang lanjut usia untuk selalu ceria dan sehat selama menjalani kehidupan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Eli Arki Ubra, menyikapi program sekolah lansia pertama di Maluku Tenggara secara resmi diluncurkan oleh BK2BN di Desa Wiarlilir, diintegrasikan melalui kelompok bina keluarga lansia untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan bermartabat, dan juga mengedukasi peserta terkait pendidikan sepanjang hayat dan menjadi wadah belajar yang tidak terbatas oleh usia. Selain itu, kemandirian lansia dapat memastikan warga lanjut usia tetap produktif, bahagia, dan tidak menjadi beban bagi keluarga, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus melakukan pendampingan menjadi kelas ini sebagai media silaturahmi bagi sesama kelas lansia.
2: Para lansia sangat semangat sekali dalam pelaksanaan kegiatan itu karena tadi di rumah dia mungkin sendiri karena kesibukan anak cucu, pergi kerja pagi dan sebagainya, sehingga ketika dipertemukan dengan teman-teman seumuran dia itu memang mereka sangat gembira. Bahkan kadang kalau kita punya frekuensi pertemuan secara juknis itu maksimal di 2 jam, kadang mereka mutar kita sampai 3-4 jam karena mereka puas dengan kondisi ataupun mereka sangat tertarik dengan kondisi ngumpul-ngumpul bersama teman. Mungkin pengajarnya ini sesuai juknis juga, jadi pengenalan awal itu dari dinas, memberikan materi terkait dengan ketuaan, misalkan usia, bahwa kita sebagai manusia harus menerima kondisi ini, bahwa kita tidak lagi muda dan kita tidak bisa kembali lagi muda. Nah, itu edukasi-edukasi itu yang diberikan kepada lansia.
0: Ubra yakin setiap pertemuan yang dilalui edukasi dalam berbagai bidang dapat menjadikan bekal bagi peserta guna meningkatkan kualitas hidup, membantu deteksi dini kesehatan penuaan, serta meningkatkan aspek spiritual dan sosial melalui materi pelajar yang disampaikan oleh para tenaga pengajar yang berasal dari dinas teknis demi membentuk mental dan spiritual lansia yang solid dan interaksi sosial. Peringati Hari Anak Nasional, SMP Negeri Unggulan memfokuskan pada perlindungan anak secara fisik, mental, dan peran serta orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
3: Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan adalah tema Hari Anak Nasional 2026. Ini juga dikaitkan secara internal dengan program Ayah Mengantar Anak pada hari pertama sekolah beberapa waktu lalu di Kabupaten Maluku Tenggara. Josephine Yanwarin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri Unggulan mengatakan pihaknya termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi tidak mewajibkan ayah mengantar. Ini disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan peran orang tua sendiri.
4: Hari pertama di mana tahun pelajaran baru dan anak diantar oleh ayah ke sekolah, kami sekolah juga melaksanakan hal yang sama, tapi kami tidak serta-merta memutlakan ayah yang mengantar. Kalau ayah bisa dan berkesempatan, kalau bisa ayah meluangkan waktu di tahun pelajaran baru mengantarkan anak-anak ke sekolah. Namun jika ayah misalnya ada kesibukan dan yang lain-lain, ibu bisa mengantarkan. Nanti daftar hadirnya bisa dituliskan nama ayahnya. Mungkin ke depannya ayah juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mengantarkan anak ke sekolah.
3: Lebih lanjut, Yanwarin menjelaskan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan memberlakukan pembatasan akses terhadap ponsel saat berada di lingkungan sekolah.
4: Kalau menyangkut pembatasan penggunaan handphone, di sekolah kami sebelum ada aturan ini memang kami sudah lakukan. Karena terus terang handphone ini ada dampak positif, tapi juga ada dampak negatifnya untuk anak. Dan kalau saya lihat dampak negatifnya itu besar. Jadi sekolah sudah menerapkan pembatasan itu. Jadi handphone bisa digunakan, bisa dibawa ke sekolah, namun tidak dipergunakan untuk hal-hal yang lain di luar dukungan untuk pembelajaran. Karena kan kita tidak bisa menutup diri juga bahwa anak-anak sekarang ini harus turut berkembang sesuai zaman.
3: Yanwarin mengajak masyarakat di momen peringatan Hari Nasional ini untuk memberikan kasih sayang, pengasuhan positif, dan menghargai suara serta pendapat anak. Dapat menekankan komitmen bersama dalam melindungi anak dari kekerasan, perundungan atau bully, eksploitasi, hingga berbagai ancaman di ruang digital, serta memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan, layanan kesehatan, gizi yang baik, dan lingkungan yang mendukung karakter mereka untuk menyongsong masa depan dimulai dari keluarga sendiri. Dari Langgur, Memat Rubong, Seri Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kembali melakukan kuliah kerja nyata di Kepulauan Kei. Kali ini disebar pada desa Ilarlet, Lama Gorang, dan Ngursoin. Hadijah Putri Jasmin, mahasiswa jurusan manajemen, mengatakan timnya memilih KKN di Kepulauan Kei, khususnya Maluku Tenggara, karena tertarik dengan alam dan kebudayaan di sini. Keseharian masyarakat pun sangat ingin dicoba sendiri.
5: Kita terlalu kecil, karena dari kakak itu cerita makanannya enak, ada embal juga. Terus mereka sempat ada berkegiatan yang mencari ikan di laut, langsung dimakan. Ikan itu sangat banyak gitu. Sebenarnya ada banyak hal yang akhirnya membuat kami memutuskan untuk ber-KKN di kecil ini. Nah mungkin ketika kami sudah akhirnya terbentuk menjadi sebuah tim dan akhirnya kami fix sini, kami juga mencoba untuk mencari kira-kira apa nih yang bisa kami lakukan di kecil ini sendiri. Sebelum kami mencari apa yang perlu kami lakukan, kami tentunya mencari potensi tadi. Sebenarnya potensi ini sendiri kami menemukan cukup banyak.
0: Jasmine juga menegaskan banyak sekali potensi yang terdapat di Kei, di mana timnya sudah mulai memetakan dan menggali lebih dalam. Salah satunya terkait budaya, di mana Ilar menjadi lokasi tercetusnya hukum adat Larhul Ngabal. Memilih Ilar sebagai desa tujuan KKN, Jasmine dan rekan-rekannya berharap bisa saling memberi dan menerima di antara mereka dan masyarakat setempat, agar ilmu yang mereka pelajari bisa bermanfaat dan pengalaman hidup bersama masyarakat di ketiga desa tersebut bisa memberikan pandangan yang berbeda dari kehidupan masyarakat di Indonesia Timur. Kekurangan guru masih menjadi persoalan yang dihadapi salah satu sekolah tertua di Kepulauan Kei, SD Naskat Matias 1 Langgur, yang menampung 316 siswa. Saat ini hanya memiliki 3 guru ASN untuk mengajar di 12 rombongan belajar. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
6: SD Naskat Matias 1 Langgur masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik meski telah berdiri selama lebih dari satu abad. Dari total 12 rombongan belajar dengan 316 siswa, sekolah tersebut hanya memiliki 3 guru berstatus ASN termasuk kepala sekolah. Kondisi itu disampaikan kepala sekolah SD Naskat Matias 1 Langgur, Veronica Reto, saat peluncuran rangkaian kegiatan festival pendidikan menyambut HUT ke-137 sekolah tersebut di Katolik Dynamic Center Langgur Kamis pagi. Menurut Veronica, sebagian besar proses belajar mengajar saat ini ditopang oleh guru honorer. Keterbatasan tenaga pendidik bahkan membuat kepala sekolah harus merangkap sebagai wali kelas untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan.
7: Sekolah ini sudah mau mencapai umur 137, jumlah siswa saat ini 316 dengan rombongan belajar atau kelasnya itu sebanyak 12. PNS yang dipekerjakan di SP Naskah Matias 1 termasuk saya adalah 3 orang, kepala sekolah dan 2 guru kelas. Sedangkan yang lainnya adalah honor, ada honor lepas. Namun dengan keberadaan kami seperti ini, kami tetap akan berjalan terus menggapai apa yang kami cita-citakan.
6: Di tengah keterbatasan tersebut, SD Naskat Matias 1 Langgur tetap menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu sekolah tertua di Kepulauan K. Selama lebih dari 136 tahun, sekolah itu terus berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang berperan di berbagai bidang kehidupan. Peluncuran rangkaian HUT SD Matias 1 Langgur ke-137 ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional Anak Terlindungi Indonesia Maju dengan subtema Satu Hati, Satu Asa, Sekolah Aman untuk Indonesia Gemilang. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, penguatan kualitas pendidikan harus dibarengi dengan dukungan sumber daya yang memadai. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-137 pada Januari 2027, SD Naskat Matias 1 Langgur menggelar festival pendidikan. Kegiatan itu menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, karakter dan jiwa kewirausahaan peserta didik, sekaligus memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, alumni, pemerintah dan masyarakat. Festival pendidikan tersebut resmi diluncurkan di Gedung Katolik Center Langgur pagi. Rabu pagi, peluncuran diawali dengan jalan sehat dan senam bersama dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Ketua Panitia Festival Pendidikan Rosmita Indah Lestari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1890-an. Perayaan tahun ini dirancang tidak hanya sebagai seremoni tetapi juga sebagai ruang pengembangan potensi peserta didik.
8: Rangkaian kegiatan HUT ke-137 SD Naskah Matias 1 Langgur diawali pada tanggal 17 Juli kemarin, yaitu kita panitia, murid dan orang tua melakukan ziarah ke makam pendiri yaitu Bapak Pastor Peter Dr. Matias Neyen, MSC, sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan syukur atas jasa beliau dalam mengembangkan dasar pendidikan Katolik di Bumi Lapang Ngabal. Selanjutnya, rangkaian festival pendidikan ini dilaksanakan mulai hari ini, yaitu tadi kita memperingati Hari Anak Nasional dengan jalan pagi, senam sehat, kemudian kita ada dalam seremoni launching festival pendidikan.
0: Selain peluncuran festival, panitia juga memperkenalkan pojok wirausaha yang menampilkan hasil karya siswa dan produk UMKM Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak usia dini. Festival pendidikan juga akan diisi berbagai lomba dan turnamen yang melibatkan peserta dari sejumlah sekolah. Kegiatan yang disiapkan antara lain Vesin Song, Cerdas Cermat, Spelling Bee, turnamen tenis meja bekerja sama dengan PT MSI Maluku Tenggara, serta turnamen renang bersama PRSI Maluku Tenggara. Menteri Komunikasi dan Digital Komdiki Mutia Hafid menegaskan peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan membatasi usia akses terhadap platform digital berisiko tinggi, tetapi juga mendorong penyelenggaraan platform menciptakan layanan yang aman dan ramah bagi anak sesuai tahapan perkembangannya. Mutia Hafid mengatakan anak-anak Indonesia merupakan generasi yang memiliki potensi besar, namun paparan konten negatif sebelum usia yang tepat dapat mempengaruhi karakter dan perilaku mereka. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas di dunia digital dan kehidupan nyata bersama keluarga, teman, serta lingkungan sekitar agar anak tetap tumbuh sesuai jati dirinya.
9: Kalau tunas bangsa dan anak baik pun kemudian kita biarkan terpapar konten-konten yang negatif, ini juga akan tentu mengubah perilaku-perilaku mereka kalau memang secara usianya belum siap menghadapi konten-konten tersebut. Menghilangkan resiko kecanduan digital, anak-anak bisa berekspresi dengan lebih baik kepada orang tua, kepada guru, kepada kawan-kawan seusianya. Mereka bisa bermain tidak hanya digital tapi juga fisik.
0: Selain paparan konten yang tidak sesuai usia dalam laman sosial media programatika, Menkomdigi juga menyoroti risiko fitur interaksi pada sejumlah platform digital yang memungkinkan orang asing menghubungi anak tanpa pengawasan orang tua maupun guru. Kondisi tersebut dinilai dapat membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan digital terhadap anak, termasuk praktik child grooming. Karena itu pemerintah menerapkan kebijakan penundaan akses media sosial berisiko tinggi hingga usia 16 tahun sebagai langkah perlindungan. Dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital juga meresmikan deklarasi bersama Sekolah Cakap Digital. Deklarasi tersebut menjadi komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara platform digital untuk menciptakan konsisten digital yang aman, sehat, dan ramah, sehingga generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum TK Hang Tua Tual, Sriwijaya Banyal, mengapresiasi semangat anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati pada 23 Juli 2026, ia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anak Indonesia, khususnya anak-anak di Kota Tual. Banyal berharap momentum Hari Anak Nasional menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berani berprestasi, dan membanggakan. Menurutnya, anak-anak usia taman kanak-kanak merupakan calon penerus bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini agar kelak menjadi garda terdepan bagi kemajuan Indonesia, khususnya Kota Tual.
10: Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Semoga anak-anak khususnya ya, anak Kota Tual itu menjadi anak yang cerdas, terus anak yang membanggakan dan menjadi pilar terdepan untuk bangsa Indonesia khususnya Kota Tual. Harapannya dengan momentum Hari Anak Nasional ini, anak-anak Indonesia itu menjadi anak yang tumbuh, jadi anak yang hebat, jadi anak yang pintar, khususnya untuk anak-anak di usia taman kanak-kanak, jadi anak yang pintar, cerdas, dan berani.
0: Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua. Menurutnya, orang tua merupakan guru pertama bagi anak karena sebagian besar waktu anak dihabiskan bersama keluarga di rumah. Sementara waktu belajar di sekolah hanya sekitar 3 jam setiap hari. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memperkuat komitmen dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui berbagai kegiatan yang mendorong kreativitas, bakat, dan karakter. Salah satunya diwujudkan melalui Festival Pendidikan yang diluncurkan bertepatan dengan rangkaian HUT ke-137 SD Naskat Matias Satu Langgar. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bindrauda Arif Hanubun kepada tim RRI mengatakan, setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan perlu mendapat ruang yang cukup untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong hadirnya berbagai program yang dapat menjadi wadah bagi anak-anak menyalurkan bakat dan kreativitas mereka.
11: Kami yakin bahwa setiap anak itu luar biasa, setiap anak itu hebat, setiap anak punya talenta, punya bakat yang luar biasa, maka kita harus memberikan, memfasilitasi mereka dengan berbagai program, berbagai kegiatan, wadah, panggung, bagaimana mereka mampu menyalurkan bakat dan kreativitas mereka. Jadi saya berharap bahwa ke depan kita akan terus menghasilkan anak-anak yang berkarakter, terutama anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memiliki kecerdasan, bukan saja kecerdasan secara akademik, tapi juga punya kecerdasan karakter, kecerdasan spiritual, sehingga kita menghasilkan generasi emas dari Maluku Tenggara untuk Indonesia Emas 2045.
0: Menurutnya, tugas dunia pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik peserta didik, sekolah dan pemerintah juga perlu menghadirkan ruang yang memungkinkan anak mengembangkan kemampuan non-akademik sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Ia berharap berbagai kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Anak Nasional tidak berhenti sebagai acara seremonial semata. Momentum tersebut harus menjadi peringatan bagi semua pihak untuk terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan anak-anak. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang dilaksanakan pada Kamis pagi 23 Juli 2026 bertempat di Taman Kota Somlaki, dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan agama ASN, para guru dan siswa-siswi dari TK, PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Somlaki. Ketua Panitia Perayaan Hari Anak Nasional, Herman Ongirwalu, dalam laporannya mengatakan, sebagai dasar untuk perayaan Hari Anak Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026, Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Pembentukan Panitia Perayaan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2026.
12: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi Tanimbar. Dua, pengembangan ruang bersama Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai upaya pemenuhan hak anak melalui gerakan melindungi penerus Tanimbar. Tiga, menumbuhkan pengetahuan dan rasa cinta budaya Tanimbar kepada anak-anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ratu Anak, dalam sambutannya mengatakan, kata bijak dari Amsal yang menolak didikan sama dengan bibal, anak-anak dan para orang tua yang telah melihat parade anak, inilah potensi Tanimbar, inilah potensi bangsa, mereka boleh ada di sini dan mereka boleh lahir atas anugerah Tuhan dan mereka memiliki bakat yang luar biasa.
13: Kesempatan ini saya mau mengulang kembali apa yang menjadi pesan guru saya di waktu itu, kepala sekolah saya namanya Bapak Petrus Wermbina. Dia bilang begini, saya akan berani untuk meletakkan estafet kepada generasi setelah saya kalau anak-anak itu sungguh-sungguh tumbuh, berkembang, mau belajar dan mau terampil.
0: Ratu Anak lebih lanjut mengatakan, estafet tersebut hari ini sampai kepada semua orang dan untuk anak-anak yang punya potensi yang luar biasa. Apa yang harus diberikan, karena negeri ini adalah titipan mereka kepada para orang tua dan bukan titipan orang tua kepada anak-anaknya, untuk mewariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Para penumpang yang sementara menunggu kapal beberapa hari untuk berangkat menuju Papua mengeluh karena ketika akan menggunakan toilet tidak ada airnya. Menghadapi kondisi tersebut, penumpang terpaksa mengumpulkan uang untuk membeli air demi keperluan mandi dan buang air di fasilitas umum pemerintah tersebut. Selain itu, akses toilet umum sering dikunci pada malam hari, sehingga menyulitkan penumpang transit yang harus menginap selama beberapa hari. Salah satu penumpang lanjutan, Meriam Benselina, mengatakan kondisi fasilitas yang buruk mencerminkan pelayanan publik yang belum maksimal bagi pengguna jasa transportasi laut di pelabuhan. Penumpang menuntut perbaikan dalam hal ketersediaan air, kebersihan, dan kenyamanan di area ruang tunggu. Olehnya itu, Ombudsman Republik Indonesia melalui kantor perwakilan Maluku diharapkan mengevaluasi kinerja pihak pengelola manajemen ruang tunggu Somlaki.
14: Biar itu air, mesti kita kumpul uang baru air bisa masuk di dalam kamar mandi. Untuk membeli air di toilet, biar itu air, mesti kita kumpul uang baru air bisa masuk di dalam kamar mandi. Semua ini mengeluh, kenapa harus kita harus bayar? Ini cuma, ini kan pemerintah punya, bukan masyarakat. Saya kembali dari Merauke, aku mau ke Kela lagi. Semoga tidak ada bayar-bayar lagi kamar mandi.
0: Sementara itu, keluhan lainnya datang dari salah seorang penumpang, Ronald Peter, yang mengatakan puluhan penumpang lanjutan asal Kabupaten Maluku Barat Daya yang adalah pengguna jasa transportasi kapal Pelni merasa janggal saat penumpang diwajibkan patungan untuk membeli air sendiri pada toilet umum yang tersedia dalam ruang tunggu penumpang.
15: Beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dalam hal kenyamanan dari kami penumpang, baik penumpang yang lanjutan maupun penumpang yang ada di sini. Dalam hal mungkin penggunaan-penggunaan seperti ketersediaan yang ada di ruang tunggu mungkin ya, mungkin kebersihannya maupun juga dalam hal penggunaan WC kamar mandi, itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan lagi. Karena ketika kami sampai di sini, itu kesusahan pertama yang kami alami itu air, dan juga ketika ingin ke kamar mandinya itu tidak ada, dalam hal di kadang dikunci kadang di...
0: Para penumpang merasa kecewa dengan pelayanan seperti ini, apalagi mereka yang transit hingga berhari-hari dan tidak memiliki keluarga di kota Somlaki dan sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan pelayanan publik pada fasilitas umum pemerintah di Pelabuhan Somlaki bagi para pengguna jasa kapal Pelni masih belum maksimal. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratu Anak, menggelar dialog bersama petani hortikultura dari Kecamatan Tanimbar Selatan, Wertam Rian dan Nirun Mas Rabu kemarin. Usai membuka pelatihan peningkatan kapasitas petani sayur hortikultura di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para petani untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang selama ini dihadapi. Wabub Ratu Anak mengapresiasi semangat serta kemandirian para petani yang selama ini mampu bertahan dan mengembangkan usaha tani secara swadaya. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius untuk diperhatikan pemerintah daerah atas hadirnya dan memberikan pendampingan dan dukungan. Dalam dialog itu, sejumlah persoalan utama yang disampaikan petani antara lain keterbatasan sumber air, kebutuhan pupuk serta keinginan agar lahan pertanian dapat dipusatkan dalam satu kawasan. Menanggapi hal tersebut, Wabub mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan survei titik-titik sumber air yang dapat dimanfaatkan guna mendukung irigasi pertanian.
16: Pertama-tama salut puji syukur karena selama ini dengan berjalan sendiri petani-petani itu mereka bisa mandiri, berswadaya. Dan sekaligus ini sebuah keprihatinan kami untuk tergerak, mendorong dan ikut mendampingi, membantu. Mereka mengeluhkan yang pertama adalah air. Kami sudah sampaikan ke Pak Sekda dan Pak Kadis Pertanian, ini akan disampaikan juga ke Kadis PU untuk mensurvei titik-titik air di mana demi bisa mengairi tanaman atau menyiram tanaman.
0: Wabub juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Usaha Tani Sejahtera dan Yayasan Stichting PKKP dari Belanda yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam mendukung pengembangan sektor pertanian melalui program pelatihan bagi petani hortikultura. Sementara itu, Duta Budaya Tanimbar untuk Belanda, Amo Noah Vanumbi, menggandeng Yayasan Bina Tani Sejahtera, perusahaan mitra dari Belanda dan Yayasan Stichting PKKP untuk memberikan pelatihan kepada petani hortikultura di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pelatihan yang diikuti 50 petani dari berbagai desa selama 2 hari di kantor Dinas Pertanian dan Pangan ini bertujuan membagikan pengalaman, teknologi, dan pengetahuan pertanian modern guna meningkatkan keterampilan serta produktivitas petani lokal. Amondoa berharap seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin sebagai bekal untuk mengembangkan usaha pertanian di desa dan daerah masing-masing.
17: Jadi pada kesempatan ini kami kumpulkan para petani dari berbagai desa di Kepulauan Tanimbar ini. Di sini ada teman-teman dari Yayasan Bina Tani Sejahtera, dari Iswesit, perusahaan dari negara Belanda, untuk membagi pengetahuan dan ilmu mereka bersama dengan para petani di sini, agar mereka lebih maju di lapangan. Kami juga sempat membagi benih sayur, lebih khusus benih kangkung dan benih terong kepada para petani ini, agar mereka bisa tanam kangkung dan terong di pangan mereka.
0: Amonoa optimis, kolaborasi dengan mitra dari Belanda ini akan menjadi langkah nyata dalam mendorong kemajuan sektor hortikultura dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kepulauan Tanimbar. Kerusakan ruas jalan utama di komplek BTN Somlaki menuai sorotan masyarakat. Kerusakan jalan ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak pemerintahan sebelumnya. Kondisi ini dinilai tak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berpotensi berpotensi membahayakan para pengguna jalan, padahal ruas jalan ini tergolong sebagai salah satu akses yang sangat ramai karena dilewati kendaraan roda 2 maupun angkutan umum. Salah satu warga, John Lel Malaya, yang kediamannya tepat berada di areal tersebut, mengakui jika kerusakan jalan ini sudah sangat lama, di mana pemerintah daerah di bawah kepemimpinan bupati sebelumnya telah turun dan melakukan penghitungan biaya untuk penanganan jalan tersebut. Sayangnya hingga masa pemerintahan kala itu dinyatakan berakhir, harapan masyarakat terkait pembenahan jalan tersebut seakan tak berujung. Karena itu, Lel Maya berharap pemerintah daerah segera memberi perhatian serius karena persoalan tidak hanya sebatas keluhan, melainkan menyentuh aspek keselamatan warga. Tokoh masyarakat Yosef Afaratu, yang juga mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, pemerintah daerah terkesan mengabaikan persoalan ini, karena itu ia meminta agar ruas jalan ini segera diperbaiki karena kerusakan yang parah hanya terjadi pada bagian tertentu. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Abraham Yaolat terhadap keluhan ini mengatakan saat ini tak tersedia dana. Hal ini menjadi kendala serius dalam penanganan infrastruktur. Dia menjelaskan saat ini pemerintah daerah sedang mengupayakan sumber pendanaan melalui pengusulan anggaran dana alokasi umum. Menurutnya, proses pengusulan baru dilakukan pada tahun ini sehingga pelaksanaan pekerjaan masih menunggu kepastian persetujuan anggaran. Proyek strategis.
18: Mulai rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Tentunya ini merupakan hutang saya kepada masyarakat Maluku dan kamu.
0: Proyek strategis nasional Blok Emas yang dinilai sangat penting. Penilaian itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek strategis nasional di kawasan Desa Lirmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah menanti selama 3 dasawarsa, Namun akhirnya pembangunannya dinyatakan dimulai, karena itu proses pembangunan mulai awal hingga saatnya tidak boleh terhambat, namun harus segera diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan begitu, bangsa Indonesia dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
18: Mulai rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Tentunya ini merupakan hutang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insya Allah saya akan melunasi hutang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi. Saudara-saudara, pembangunan suatu bangsa adalah upaya kerja keras suatu bangsa.
0: Prabowo mengatakan energi ini sangat penting bagi suatu bangsa, karena itu ia berharap proyek strategis nasional ini dapat berjalan yang ujungnya nanti dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi Maluku dan lebih khusus daerah Kepulauan Tanimbar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Peringatan Hari Anak Nasional, SMP Negeri Unggulan memfokuskan pada perlindungan anak secara fisik, mental, dan peran serta orang tua. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-137 pada Januari 2027, SD Naskat Matia 1 Langgur menggelar festival pendidikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Betul Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami akan berbagi beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Jakarta. Perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 24 Juli. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Jumat 24 Juli 2026. Perakirawan BMKG Sufia Nur'a mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera, Banda Aceh, Jambi, dan Bengkulu berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Palembang hujan dengan intensitas ringan. Hujan disertai petir terjadi di Pangkal Pinang dan Bandar Lampung, udara kabur. Jawa, Serang, Yogyakarta, dan Surabaya cerah berawan, Jakarta berawan tebal, Bandung berawan, Semarang cerah, Bali dan Nusa Tenggara, dan Pasar dan Mataram cerah berawan, Kupang berawan. Sementara itu di Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya berawan, Banjarmasin hujan dengan intensitas ringan, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Di Sulawesi, Mamuju, Palu, dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari dan Manado berawan tebal. Sedangkan di Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong dan Merauke berawan tebal, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya berawan, Nabire hujan dengan intensitas ringan, Manokwari berkabut.

Lihat si kecil aktif, ceria, penuh semangat. Tapi apakah tumbuh kembangnya sudah optimal? Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Anak yang mengalami stunting bisa kesulitan belajar, mudah sakit, dan pertumbuhannya terhambat. Sebagai orang tua, kita bisa mencegahnya dengan memberikan makanan bergizi seimbang setiap hari, lengkap dengan protein, sayur, dan buah. Pastikan anak mendapat ASI eksklusif di awal kehidupannya dan lanjutkan dengan MPASI yang sehat dan cukup. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin di Posyandu. Perhatian kecil hari ini menentukan masa depan besar mereka. Anak bebas stunting tumbuh kuat, cerdas, dan penuh harapan.

Wakil Bupati Malrah, kebutuhan guru akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charles Vialiranto Kenau, merespon keluhan kekurangan tenaga pendidik yang disampaikan Kepala Sekolah SD Naskat Matias Satu Langgor. Pemerintah daerah berjanji akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru sesuai kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Pernyataan itu disampaikan Rahanto Kenau saat menghadiri peluncuran Festival Pendidikan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-137 SD Naskat Matias Satu Langgor di Catholic Center. Respon tersebut disampaikan setelah Kepala SD Naskat Matias Satu Langgor, Veronica Retop, mengungkapkan keterbatasan jumlah guru di sekolahnya. Rahanto Kenau mengatakan pemerintah daerah memahami kebutuhan tenaga pendidik yang masih dihadapi sejumlah sekolah di Maluku Tenggara. Namun upaya pemenuhan kebutuhan tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku Tenggara. Karena itu, berbagai kebutuhan yang disampaikan oleh sekolah akan menjadi perhatian pemerintah. Meski demikian, Rahanto Kenau mengingatkan pemerintah daerah juga memiliki sejumlah keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhan sektor pendidikan secara sekaligus. Karena itu, pemenuhan kebutuhan guru akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan yang tersedia. Pada kesempatan tersebut, Rahanto Kenau juga secara resmi membuka festival pendidikan yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-137 SD Naskat Matias Satu Langgor. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana mengembangkan kreativitas, prestasi, dan semangat kebersamaan. Festival pendidikan akan diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, serta masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Desde nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, semoga di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya yang saat ini lagi bersama kami di Pro 1 RRI Somlaki. Dan untuk semuanya, selamat menjalani berbagai aktivitas dan tugas Anda hari ini. Semoga berkah dan kecerahan pagi ini turut menyinari langkah Anda, mengiringi setiap usaha dengan semangat yang terus menyala luar biasa. Oke, untuk Anda pendengar, bagi yang Anda yang sedang meluangkan waktu untuk berolahraga ya, baik yang sedang menikmati jalan pagi menghirup udara segar maupun yang sedang melakukan pemanasan ringan di lingkungan kantor Anda masing-masing, kami ucapkan selamat berolahraga. Semoga tubuh tetap sehat, pikiran menjadi segar, dan kita semua siap menghadapi hari ini dengan penuh kebugaran serta optimisme. Tetap bersama kami untuk menemani langkah dan kesibukan Anda sepanjang hari ini. Kami RRI Somlaki masih terus ya menghadirkan

0: Dan pendengar, kami juga mengucapkan selamat pagi untuk ke bapak-bapak pelantas hebat ya, yang sudah bersiaga di jalan raya sejak pagi hari ya. Terima kasih atas pengabdian dan kerjasama dalam menjaga kelancaran lalu lintas pagi ini. Untuk teman-teman pengendara ya, kita saling menjaga ketertiban dengan tetap berada di jalur masing-masing dan selalu menaati rambu-rambu lalu lintas ya. Bagi para sopir ya, tetap waspada dan berhati-hati ya saat mengemudi kendaraan. Jangan lupa juga untuk para pengemudi ojek dan para pengendara motor lainnya, wajib mengunci helm berstandar SSNI ya sebelum mengaspal ya. Keselamatan adalah kebutuhan kita bersama. Mari kita ciptakan lalu lintas yang tertib dan aman hari ini. Dan juga para anak-anak sekolah ya, yang saat ini sudah menerima pelajaran, dan juga selamat beraktivitas untuk Anda, tetap penuh semangat. Dan juga Bapak guru hebat ya, yang sudah meluangkan waktu serta ya tenaga untuk menyiapkan materi pelajaran terbaik hari ini ya. Memulai hari ini dengan niat belajar dan mengajar adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan bersama. Bagi para guru, semoga lelahnya materi yang disiapkan berbuah manis saat melihat benar pemahaman di wajah siswa. Dan untuk adik-adik sekalian ya, semoga hari ini kalian bisa dengan mudah mengerti serta mendalami setiap pelajaran yang diterima. Tetap semangat ya untuk menyongsong masa depan. Dan juga untuk para medis yang di klinik-klinik atau puskesmas-puskesmas terdekat, atau juga yang berada di RSUD PP Magreti Lauran sana ya, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para dokter dan tenaga medis hebat ya, yang selalu siap mendampingi para pasien di rumah sakit ya. Tugas kalian bukan sekedar profesi, melainkan panggilan jiwa untuk menyelamatkan sesama ya. Semoga tenaga-tenaga tulus kalian senantiasa membawa sentuhan kesembuhan yang dinantikan oleh setiap pasien. Di tengah lelahnya tugas, jangan pernah lupa untuk tetap membagikan senyum hangat dan ramah kepada mereka ya, karena senyum tulus itu seringkali menjadi obat pertama yang menenangkan hati yang cerdas. Tetap semangat ya, jaga kesehatan dan teruslah menjadi pahlawan kemanusiaan. Oke, untuk semuanya yang saat ini masih bersama kami di Pro 1 Arari Saumblaki, kita kembali dengarkan lagu-lagu pilihan kami spesialkan untuk Anda pagi ini ya. Semoga di pagi ini Anda selalu semangat, selalu sehat dan terus berkarya.
1: Tapi ngomong-ngomong, emang udah beneran move on dari si Fajar? Ya.

Oke, pendengar setia Prosa Suara Resombla, kira mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya. Kali ini kami menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu Desa Tumbur kembali menancapkan

internasional maupun mancanegara. Kehadiran para pelancong memberikan dampak finansial secara langsung bagi para pengrajin lokal, sekaligus mengukuhkan posisi Desa Tumbur di peta pariwisata berbasis budaya. Kepala Desa Tumbur, Rafael Volatvindo, secara tegas menyatakan bahwa tingginya antusiasme para pasar menjadi bukti nyata bahwa tradisi tak harus terus tergerus oleh zaman. Harus wisatawan yang tak

0: menaklukkan. Kerasnya balok kayu ebony hitam menjadi karya seni bernilai tinggi dengan tingkat presisi dan dedikasi luar biasa. Mereka menghidupkan kembali simbol-simbol filosofi bumi Duan Bolat melalui ukiran khas seperti motif topang dagu dan motif perahu. Bagi masyarakat Desa Tumbur, mengukir bukan lagi sekedar mencari nafkah, melainkan simbol harga diri dan identitas budaya yang dijaga dengan kepala tegak. Desa Tumbur siap terus melangkah maju dan berbenah, membuktikan kepada dunia bahwa tradisi leluhur sanggup menjadi pilar ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Ya, untuk Anda pendengar di mana saja,
1: bueno, ya era hora, ¿no?
0: Pagi,

menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu Wakil Bupati Apresiasi Desa Tutukembung cetak banyak sarjana di Tanimbar. Desa Tutukembung dinilai layak menjadi desa percontohan dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana Katarina Ratuana, saat memberikan keterangan baru-baru ini dalam kegiatan panen raya di Desa Kandar, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Ratuana menegaskan bahwa desa-desa lain di Kepulauan Tanimbar patut mencontoh capaian Desa Tutukembung. Di desa ini hampir setiap keluarga berhasil melahirkan lulusan sarjana berkat pemanfaatan hasil bumi dan kerja keras orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Menurutnya, komitmen masyarakat Tutukembung dalam mengutamakan pendidikan adalah bukti nyata peningkatan kualitas SDM dari desa. Ia berpesan agar para generasi muda yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi tetap mengingat tanah kelahiran. Melalui capaian ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berharap semangat warga di Desa Tutukembung dapat menginspirasi desa-desa lain untuk terus mendorong pendidikan anak

Pindah, yaitu Wakil Bupati Apresiasi Desa Tutuk Kembung. Cetak banyak sarjana di Tanimbar, semoga capaian dan semangat masyarakat Desa Tutuk Kembung dapat terus menginspirasi desa-desa lain di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Semoga apresiasi dari Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana Katarina Ratuanak ini menjadi pendorong motivasi bagi generasi muda Tanimbar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya dan membawa perubahan positif serta kemajuan bagi daerah asal mereka. Oke, untuk semuanya yang saat ini masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Somplaki, kembali kita dengarkan lagu-lagu pilihan. Kami masih terus bagikan untuk menemani Anda pagi ini.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.